0: Apa sih?
1: Sini dulu.
0: Kenapa?
1: Saya mau sampaikan masalah nih.
0: Masalah apa itu?
1: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
0: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
1: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
2: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Ya, pendengar untuk Anda yang ingin berpartisipasi dalam Halo RRI hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami ajakkan untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22-0074 atau bisa mengirimkan pesan ya, atau mungkin juga voice note di WhatsApp 0813-5494-419. Nah, tentunya untuk Anda menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan publik atau hal-hal yang ingin Anda sampaikan pendengar terkait dengan kepentingan publik ya tentunya. Lantai telepon 2024 atau 0813-5494-419.

0: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Apa sih?
1: Sini dulu.
0: Kenapa?
1: Saya mau sampaikan masalah nih.
0: Masalah apa itu?
1: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
0: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
1: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
2: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0822-22074 untuk para pendengar yang ingin berpartisipasi dalam Halo RRI tentunya pagi hari ini. 0774 atau melalui telepon biasa dan juga WhatsApp ya, atau mungkin bisa mengirimkan pesan atau mungkin juga melalui voice note ya, tentunya di WhatsApp 0813 5494419.

Saya tadi mendengar untuk Anda yang sedang melaksanakan berbagai aktivitas atau juga kesibukan Anda, ya tentunya tetap semangat, semoga sukses selalu di awal bulan yang baru, tentunya dengan harapan yang baru juga, semoga segala rencana yang belum tercapai di bulan Juni ya tentunya dapat tercapai di bulan Juli di tahun 2026 ya. Dan juga tentunya pendengar saat ini yang tengah menikmati waktu beristirahat atau mungkin waktu luang atau waktu libur ya, selamat menikmati waktu luang Anda. Nah, dan juga tentunya cuaca untuk Kota Nabire cerah berawan, sempat sejak diguyur hujan dari malam ya hingga subuh atau juga pagi hari tadi, tentunya tidak mengurangi semangat Anda yang saat ini sedang melaksanakan berbagai kesibukan tentunya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan perubahan cuaca yang kita alami ya peringkat di Kota Nabire tentunya, karena kesehatan sangat penting. Dan tentunya jangan lupa untuk istirahat yang cukup, berolahraga ya, istirahat yang cukup dengan pola makan dan juga pola tidur yang teratur serta vitamin, untuk selalu menjaga kondisi tubuh Anda agar tidak kekurangan vitamin tentunya.

Sambil menanti pendengar untuk Anda berpartisipasi dalam Halo RRI pagi hari ini, kita dengarkan dengan beberapa tema yang sudah kami siap untuk Anda. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga sukses selalu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang

terbuka dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Apa sih?
1: Sini dulu.
0: Kenapa?
1: Saya mau sampaikan masalah nih.
0: Masalah apa itu?
1: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
0: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
1: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
2: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Pendengar, saat ini jarum jam setelah Pro 1 menunjukkan pukul 9:47 waktu Indonesia Timur, dan Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, kan informasi dan inspirasi. Masih dalam hal RRI pendengar, kami nantikan partisipasi Anda 0984 2074 atau 0813 5494 419.

Pendengar upacara Hari Bayangkara ke-80 akan melibatkan sekitar 9.000 peserta dari unsur Polri TNI. Masyarakat, kegiatan tersebut digelar di Satlas Korps Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor pada hari Rabu 1 Juli 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin upacara sebagai inspektur upacara ya. Nah, dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran Kabinet Merah Putih turut dijadwalkan menghadiri peringatan tersebut. Selain itu, pimpinan kementerian, lembaga dan berbagai pemangku kepentingan juga dijadwalkan hadir. Karena mereka menjadi bagian dari puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan sekitar 9.000 peserta akan mengikuti upacara tersebut. Peserta terdiri atas personel Polri, prajurit TNI, serta berbagai unsur masyarakat. Dan menurutnya peringatan Hari Bayangkara tahun ini dipusatkan di Satlas Korps Brimob Polri Cikeas. Lokasi tersebut dipilih karena menjadi tempat pembentukan karakter, disiplin, dan profesionalisme anggota Polri. Sebelum puncak peringatan, Polri juga telah menggelar berbagai kegiatan sosial ya sejak bulan Mei hingga Juni 2026, seperti bakti kesehatan, bakti sosial, olahraga bersama, dan juga doa lintas agama.

Masih bersama Pro 1 Irina Bapak Pendengar hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur, masih menemani ruang dengaran tentunya pagi hari ini dengan beberapa tema yang sudah kami siapkan. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga sukses selalu menjadi milik Anda.

0: Sekian Halo RRI bersama Pro1 Nabire.
1: Pendengar, saat ini untuk Anda yang masih bersama Pro1 Nabire, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dan juga untuk Anda mendengarkan yang berada di daerah pegunungan, bukit, lembah, daerah pesisir, daerah kepulauan, dan dimanapun Pro1 RRI Nabire saat ini dapat Anda dengarkan ya tentunya. Nah, dan juga yang sudah melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda tentunya, menyapa juga selain di Nabire ya, dan juga untuk 8 kabupaten lainnya yang sudah melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda ya, yang berada di Timika dan juga daerah sekitarnya. Nah, tentunya semoga segala aktivitas dan kesibukan Anda hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar ya tentunya.

pendengar, pukul 10 nanti nah, kita akan ikuti bersama ya tentunya laga pertandingan Meksiko. Nah, namun sebelum itu pendengar, kami ajak Anda untuk lebih dahulu kita dengarkan berkumandangnya Indonesia Raya dan juga pengucapan Pancasila pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Les Blues tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Les Blues akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menutaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
3: Well, the better team won. Congratulations to France.
2: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85. Mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
2: Enjoy this moment and then we'll for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-20.

0: kedua, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
1: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar tengah menyiapkan agenda dengar bareng untuk menyaksikan melalui siaran radio sejumlah pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada babak-babak krusial, terutama sebagai bentuk kebersamaan sekaligus memperluas akses pilihan olahraga bagi penyandang disabilitas netra. Salah satu aktivis Difabel yang juga anggota komunitas Difabel Netra di Makassar, Nur Syarif Ramadan, saat dihubungi RRG menyampaikan komunitasnya memang telah berencana untuk menyelenggarakan kegiatan dengan secara Piala Dunia di tahun ini. Namun, untuk waktu belum bisa dipastikan. Ia menjelaskan, ia dan anggota komunitasnya yang lain telah sering melakukan dengan bareng untuk sejumlah pertandingan secara online, sambil berdiskusi dan mengomentari pertandingan yang telah berlangsung.

0: pihak Perkuy secara lembaga memang belum menyelenggarakan kegiatan Mingguan Bareng secara offline. Namun, untuk sejumlah komunitas yang ada di bawah Perkuy sendiri telah sering melakukan Mingguan Bareng secara online pada sejumlah pertandingan.
1: Sebetulnya sudah sering kami mengadakan kegiatan dengan bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya persen to persen. Jadi ada pesan di grup, ayo kita nonton bola. Biasanya pertandingan seru itu ada, dan di grup komunitas itu juga.

0: Kemudian juga juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail sehingga para pendengar dari komunitas di Kabupaten Metro bisa turut merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya Choi di putaran pertama Wimbledon. Choi yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. William yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022 sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tie break, namun akhirnya kalah. Choi mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: Amazing and yeah, stepping out on court with Serena.
2: Dan itu luar biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I'd get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencintai.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Jadi ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
5: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Volley. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Maverick Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Ya, pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabire, mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Warta Berita Olahraga baru saja kita dengarkan disiarkan Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Sebelumnya juga disiarkan pertandingan sepak bola pada Piala Dunia 2026 ya. Piala Dunia 2026 dengan berbagai pertandingan lainnya dapat Anda dengarkan di Pro 1 RRI Nabire atau Pro 2 ya. Dini hari nanti pukul 1 malam itu ada pertandingan lain yang sudah nanti akan menjadi tontonan menarik para penggemar sepak bola ya. Inggris lawan Kongo ya. Tadi Meksiko lawan Ekuador di babak 32 besar. Kami ajak Anda pendengar di saat sekarang sudah pukul 13 lebih 38 menit, kita bersama di acara berikutnya.

Ya, pendengar, kembali bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama kami, saya Hari dan Bung Sulis, ya, di teknik bersama rekan-rekan lainnya. Selamat siang, selamat mengikuti.

0: Ya, kami ajak Anda pendengar yang ingin berbagi lagu dan salam melalui telepon 0984220074 atau nomor HP. Saya lupa ya nomornya berapa. Halo. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Diren.
1: Iya.
0: Apa kabar Diren? Diren, Diren kemana saja nggak kedengaran?
1: Omarin kemana coba?
0: Oh, iya ya kebalik ya. Iya, saya dari Hong Kong.
1: Oh iya, Diren dari Inggris. Sorry.
0: Iya iya, oke. Okay. Silakan.
1: Diren salam salam. Diren salam buat mama bapak. Bagus semuanya dikelarin. Ya berikutnya nih Diren mau salam lagi buat Noeli dan Mbak Fendi. Ada Padi dan Bunda Geprek, ada Mama Wahyu, ada Padi Yoyo, ada juga Padi Yanto, ada Mama Teguh, Bapak Teguh, Bunda Putra Rema, Mama Sipa, Bu Ibu Cynthia, semuanya di SCC.
0: Iya.

0: apa, Takarus, ada Pade Arema juga, Om Putra Tunggal, Damar Wulan.
1: Iya.
0: Ada Bang Luhut, ada Om Nasrum, ada Hamzah Yusuf, ada Ibunda El, ada Kakak Fika. Terus ada Om Fritz di Pulau Nau, ada juga Pak Alex. Terus ada siapa lagi ya? Pokoknya Bumi X juga, ada semua-semua saja lagi monitor yang ini.
1: Iya.
0: Iya, Om Hari, lagu dari Rita Sugiarto.
1: Iya. Yeah.
0: Judulnya Si Kecil.
1: Rita Sugiarto, Si Kecil.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Begini paling spesial buat Mama Hendy dan Bapak Hendy saja. Oh, sama Mama Wahyu, Pak Dianto sama Pak Dioyo.
1: Iya.
0: Pokoknya paling spesial buat orang-orang itu saja. Buat Mama Wahyu, terima kasih oleh-olehnya, aku sudah bawa.
1: Oh iya.
0: Oke, buat kemarin selamat siang, selamat bertugas. Kemarin tetap berdiri oleh Banawan Dahlia.
1: Amin.
0: Apa namanya, sehat-sehat terus. Assalamualaikum Mama Hari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si siapa tadi? Diren di SPC Bumi Mulia. Senja, tadi Senja telepon ya. Oke, lagi di belakangnya. Halo.
2: Assalamualaikum Hari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak D.
2: Mana oleh-olehnya ini?
1: Oleh-olehnya sukun.
2: Ya.
1: Silakan.
2: Selamat dulu dari Batana. Ada Mama Bagus, Kota Arema, Mama Limpa, Pilihan Amo Wendesni, Pak D. Arema, Mama Satu, Mama Ina, Mama Indra, yang dilekati Masoro, Isi Zaman, Madono, Pak Dudat, Selamat Siang, dan selanjutnya bola. Selanjutnya bola.
1: Bola, oke.
2: Kita juga menang, Pak Bola.
1: Oh iya, Pak D pegang siapa?
2: Kalau saya berhasil.
1: Oh, berhasil.
2: Oke. Oke, terima kasih.
1: Ya. Waalaikumsalam. Pak D tunggal di SPC. Siapa lagi? Di belakangnya, halo. Bentar, tak lihat dulu ya. Ini teleponnya mana ini? Halo.
3: Ya.
1: Silakan. Oh, Bang Nasrun. Bang Nasrun di Palu. Gimana kabarnya Bang Nasrun?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Kabar baik ya.
3: Baik-baik selalu.
1: Nonton bola tidak?
3: Ya,
1: tidak. Oh, tidak. Tidak begitu ini ya. Begadang ya. Ya, silakan.
3: Alhamdulillah tidak. Kita rutin tanpa kamu.
1: Imam S. Arifin tanpa kamu.
3: Iya, pertama-tama hari saya juga setelah menutup rumah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasrun di Sulawesi Tengah. Baru gabung ya. Saya hari ini baru masuk nih. Halo.
4: Halo, selamat ya. Siang.
1: Selamat siang. Siapa di situ?
4: Dengan Amel di Riau.
1: Oh, Amel di Riau. Amel ya. Baru gabung ini atau sudah berapa kali?
4: Sudah pernah.
1: Banyak kali ya.
4: Iya, tapi udah lama gak gabung.
1: Oke, silakan.
4: Request lagu Bang.
1: Apa?
4: Lagunya Birunya Rindu.
1: Birunya Rindu.
4: Ike Nurjana.
1: Ike Nurjana, oke.
4: Ya. Salam buat semuanya aja ya Bang. Buat Bang kabar tugas. Boleh nambah-nambah teman Bang?
1: Boleh.
4: Ya, buat teman-teman yang lagi monitor, yang mau berteman dengan Amel di Riau, boleh dicatat nomornya.
1: Iya.
4: 0851. Heeh. 6-nya 4 kali.
1: Iya.
4: 2481.
1: Oke.
4: Kali lagi 0851.
1: Iya.
4: 6-nya 4 kali.
1: Mm-hmm.
4: 2481.
1: Oke.
4: Makasih, Bang.
1: Iya, sama-sama, Amel. Ya. Waalaikumsalam. 6-nya 4 kali, 2-nya berapa kali tadi? Ya, di belakangnya Mama Bagus. Halo.
5: Selamat siang, Kak Hari.
1: Iya.
5: Selamat bertugas ya, selalu panjang umur, gambar rezekinya. Jangan lupa oleh-olehnya, Tuhan selalu memberkati Kak Hari.
1: Oleh-olehnya bibit sukun.
5: Ya, apakah nanti malah bahannya nanti digoreng?
1: Tapi belum tukul itu.
5: Ya, nggak usah tukul lah, langsung masukkan wajan saja.
1: Iya, silakan.
5: Kak Hari, aku request lagu judulnya Oleh-oleh dari Rita Sugiarto.
1: Oleh-oleh, ini ngenyek ini, nyinggung ini.
5: Oleh-olehnya ya Kak Hari. Oh, kita iya. Sehat, panjang umur, terus bertugas kembali, itulah yang utama.
1: Amin ya.
5: Aku mau salam yang sudah lewat dari pembuka pintu hingga Kakak Amel di Riau sana. Ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu semua di situ. Terus buat yang di Manado sana, Bunda

oleh Pak Kris. Tak lupa juga sama Mak Lani di Arwisana, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Tak lupa juga buat

0: Raja, Putri Kadang, Sesambi, Putri Kudu, Masuk Marung Brawer, Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Eja, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya semua selamat siang. Tak lupa juga buat yang ada di Kepulauan Papua Tengah, semua yang datang kepada kecuali, ucapannya selamat siang, selamat sempat saja. Buat seharinya, sementara itu dulu, lagunya ditunggu. Terima kasih, jalur saya kembalikan.
1: Terima kasih. Bapaknya bagus juga, Sugeng Siang. Kita jeda dulu ya, lagunya udah banyak. Diawali Rita Sugiarto, lagunya tadi Si Kecil. Ya, selamat mendengarkan.

Belah, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang inilah suara hatiku.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Ya, Rita Sugiyato dengan lagunya Oleh Oleh. Ya, kita lanjutkan pendengar acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang. Iya, Senja.
1: Iya, Kak Hari. Kak Hari, apa kabar, Kak Hari?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Ya, sehat kami dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Kak Hari, ya.
0: Amin.
1: Ya, selalu healing terus, Kak Hari.
0: Iya, healing-healing. Mau?
1: Healing-healing.
0: Silakan, ya.
1: Iya, Kak. Langsungnya dulu, Kak, ya. Dari Deni Caknan.
0: Apa?
1: Negoro Angin, Kak Hari.
0: Negoro Angin, oke.
1: Deni Caknan, ya. Gantian Kak, jangan acen terus.
0: Betul.
1: Aduh, hai, salah aja. Ya, salam-salam.

0: sama keku mama Siva India terus Putra Meno apa lagi dari
1: siapa?
0: Oh kakak aku Diumi, salam hormat selalu. Buat semua acara tanpa terkecuali yang lagi monitor. Salam sehat, salam kontak selalu. RRI jadi udara. Makasih Kak Ari, lagunya ditunggu.
1: Sami-sami. Lagunya ditunggu. Oke, di belakangnya Cak Nan, Denny Cak Nan. Lagunya berjudul Cak Negoro Angin. Nama lengkapnya Denny Setiawan ya. Nama panggilan atau nama panggung Denny Cak Nan. Ya, pendengar di mana saja berada, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cuaca siang ini sementara cerah, cerah berawan ya. Hari pertama di bulan ke-7 atau Juli 2026. Hari ini juga diperingati sebagai hari ulang tahun Bhayangkara ke-80. Ya, selamat ulang tahun bapak-bapak polisi, polwan ya. Ada yang tahu tema Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini? Ya, mudah-mudahan tugas-tugas kepolisian berjalan baik dan lancar. Oke, ada lagi. Untuk yang masih bekerja, selamat berkarya, tetap semangat. Apa yang dijadwalkan hari ini, semoga lancar, tidak ada kendala ya. Baik yang kerja pagi, siang, sore, atau malam.

0: Ya, belum ada yang dari Topo, Mama Ina, Mama Mama Ina, Mama Ayu, Mama Wulan, Madu, Mama Mukiri, Mama Ikram. Selamat siang saja, selamat beristirahat. Mungkin baru selesai makan siang. Di tempat-tempat pendulangan ada para pendulang yang bekerja. Biasanya setelah makan siang lanjut ya. Jadi ya perlu istirahat. Halo, selamat siang. Halo.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakde geprek.
1: Iya, Pakde
0: geprek. Pakde pegang siapa di Piala Dunia?
1: Saya Argentina saja.
0: Argentina?
1: Iya, Top.
0: Kemarin?
1: Kemarin Argentina.
0: Oh, kemarin lalu?
1: Iya.
0: Masih? Saya kira udah pulang. Oke, silakan Pak De.
1: Iya, salam-salam untuk teman-teman yang sudah ada di program. Salam untuk yang bertugas Bang Adi. Selamat. Apa sehat, Top?
0: Alhamdulillah, tambah maco ini.
1: Tambah maco, iya. Ya, alhamdulillah. Iya. Iya. Ya, salamnya untuk Senja yang masih aktifkan untuk semua teman-teman. Dalam dari Bali Geprek.
0: Apa itu?
1: Lagunya dari Bang Haji Rumah Irama. Nilai sehat.
0: Nilai jihad.
1: Sehat.
0: Nilai sehat. Oke.
1: Iya. Oke, terima kasih.
0: Habis dengar lagu ini nanti minum jamu.
1: Iya. Enggak habis pijit dari.
0: Oh, habis pijit. Saya rasa aura-aura kesel ngono loh.
1: Iya. Iya, Bari.
0: Oke. Iya. Oke, nggih, sami-sami.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pakde geprek. Sehat selalu, kerjanya banyak ya. Lagunya Roma Irama. Di belakangnya silakan ada lagi. Yang lagi-lagi masak, silakan sambil telepon. Masakannya udah masak. Kalau belum ada, nanti saya tambah lagunya ya. Sementara dua lagu yang direquest oleh Senja dan Pakde geprek.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, lagunya siapa tadi? Untuk apa lagi dari Sherly KDI? Ya. Sudah pukul 14 lebih 47 menit. Ya, sedikit lagi akan berakhir acara Pro Dangdut, masih ada yang bergabung. Halo.
1: Iya, halo Kak.
0: Iya, silakan.
1: Makasih ya dengar itu tadi.
0: Oke.
1: Iya, minta lagu dari Adela yang berjudul Ada Rindu Baru.
0: Ada Rindu untuk siapa?
1: Untuk Kak Ari dan RRI semuanya, tentunya angkasan angkut di RRI Mobil.
0: Oke.
1: RRI kita tercinta tentunya Kak Ari.
0: Iya.
1: Bisa lagunya buat nggak asing lagi pokoknya ya, nama bagus, Amo Windesi, Mbak Cynthia, keluarga tentunya, tadi yang Budi Cepra. Ini ada yang minta lagi Kak, satu lagu anak buahnya Pak Di Cepra.
0: Apa?
1: Keramat dari Adela.
0: Keramat dari Adela?
1: Iya, Keramat.
0: Oh, Keramat ya.
1: Keramat Pak Hari. Masuk keramas.
0: Oke.
1: Ya, Kari. Makasih.
0: Makasih kembali.
1: Selalu dalam lindungan Tuhan, pokoknya doa terbaik Kari ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Orang jadi udara lari. Makasih.
0: Ya. Di belakangnya yang terakhir yang pegang kunci. Halo.
2: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Janjian apa ini?
2: Negatif.
0: Oh, negatif. Silakan.
2: Lagunya Terbayang-bayang Ona Sutra.
0: Terbayang-bayang di mata, gitu ya.
2: Betul.
0: Untuk siapa?
2: Untuk Bunga di Grimuljo. Selamat siang Bunga, selamat beristirahat. Semoga terhibur. Mama Bagus, Cynthia, Siva, Mbak Lia di Grimuljo. Dan semua Mama Ayu.
0: Iya. Yeah.
2: Mama Ina. Oke, terima kasih Bung
0: Haris. Ye, sami-sami. Damar Wulan yang pegang kunci, kunci yang kuat, degembok muka belakang. Ya, kita sudah bersama ya pendengar, ada 3 lagu kami putarkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, lagu terbayang-bayang dari Ona Sutra mengakhiri kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Melalui siaran Pro 1 RRI Nabire, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Insya Allah kita jumpa kembali di acara yang sama lewat waktu dan kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, pendengar, di mana saja berada atau siaran perusahaan itu RRI Nabire dapat Anda dengar. Masih bersama yang bertugas ya di Nabire Lintas Siang, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Sulis dan kawan-kawan. Pukul 15 lebih 10 menit ya. Yang sedang bekerja, selamat berkarya. Juga mungkin hari ini ada yang menjadwalkan olahraga sore ya. Ya, mungkin sudah menyiapkan diri dan untuk bersiap ke tempat Anda biasanya berolahraga. Ada yang indoor atau di dalam ruangan, ada yang outdoor ya, di luar ruangan. Ya, selamat berapa saja, semoga lancar apa yang Anda rencanakan sejak pagi. Piala Dunia masih berlangsung ya pendengar, dini hari nanti pukul 1 Pro 1 RRI Nabire itu akan menyiarkan siaran langsung pertandingan antara kesebelasan Inggris ya. Pukul 1 dini hari waktu Papua ya. Jadi fansnya Inggris sudah nunggu-nunggu mungkin ya. Iya, Inggris lawan Kongo nanti pukul 1 dini hari. Dilanjutkan beberapa pertandingan lainnya hingga pagi jelang siang. Nanti kami sampaikan ya pendengar beberapa informasi tentang Piala Dunia dan lain-lain. Kita dengarkan dulu beberapa tembang. Ada Fanny Fabiola nih, lagunya Ada Rindu Untukmu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, pendengar, beberapa lagu hiburan berbagai penyanyi, ada Wishbaker, ada Mala Agata, dan lain sebagainya. Dini hari nanti pukul 1, ya, akan bertemu Timnas Inggris, ya, Republik Demokratik Kongo. Kongo akan menghadapi Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026, ya. Laga

Tetapi Republik Demokratik Kongo sudah membuat kejutan besar dengan bermain imbang melawan Portugal di pertandingan pembuka mereka fase grup beberapa waktu lalu. Pertandingan ini menjadi ujian penting untuk The Three Lions atau Inggris yang sekarang ini menduduki peringkat 4 dunia. Tim Les Leopards yang menempati posisi ke-60 FIFA atau tim Kongo dan tampil kembali di Piala Dunia kali ini setelah penantian 52 tahun ya. Penantian yang tidak gampang, jadi mereka akan main sangat semangat begitu ya. Ya, sederet pemain Republik Demokratik Kongo seperti Aaron Wan-Bissaka, ada Noah Sadiki, ada Yohan Wisa yang mencetak 2 gol ketika menang 3-1 lawan Uzbekistan ya, merupakan pemain Liga Primer yang disebut semakin matang mereka itu. Sementara di timnas Inggris yang memuncaki grup L berkat kemenangan atas Kroasia dan Panama, ditambah hasil imbang tanpa gol melawan Ghana, striker Harry Kane dalam suasana percaya diri setelah mencetak 3 gol dan Jude Bellingham ya juga tampil mengesankan dengan 2 gol plus 1 assist. Pertandingan ini akan nantinya pertandingan ini akan menentukan siapa yang akan maju atau melaju ya, meneruskan ke babak 16 besar. Ya. Nanti mereka yang menang ini kemungkinan akan menghadapi siapa ya mereka nanti ini? Meksiko ya. Hasil pertandingan ini nanti pemenangnya akan menghadapi Meksiko setelah Meksiko menang Ekuador di babak 16 besar nanti di Stadion Kota Meksiko 5 Juli. Ya, 5 Juli hari apa itu? Ya, begitu ya pendengar. Jadi pendukung Inggris pasti akan menunggu pertandingan menarik ini untuk memastikan tim kesayangannya bisa menang. Ya, sedikit informasi tentang pertandingan antara timnas Inggris lawan Kongo pukul 1 dini hari waktu Papua. Kita jeda lagi pendengar, ada satu informasi lain yang juga menarik sesaat lagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, lagu terlambat sudah, lagu dari Sin Fox. Lagu yang dipopulerkan oleh Panbers ya, beberapa dekade yang lalu. Ya, kali ini pendengar, informasi tentang pertandingan Piala Dunia babak ke-32 besar. Ada sejumlah pertandingan nanti, dini hari Inggris lawan Kongo, kemudian ada Belgia, ya. Jadi di fase gugur ini, pertandingan 32 besar akan mempertemukan Belgia lawan Senegal. Ya. Belgia kontra Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat, pukul 5 ya waktu Indonesia Timur. Belgia di babak 32 besar dengan status juara grup G dengan koleksi 5 poin. Di bawah Belgia awalnya bermain imbang kontra Mesir dan Iran, kemudian menang 5-1 atas Selandia Baru. Sementara Senegal mengamankan tiket ke 32 besar setelah melalui jalan yang terjal di awal pertandingan. Setelah menelan 2 kekalahan beruntun dari Prancis dan Norwegia, Sadio Mane dan kawan-kawan bangkit di pertandingan penentu dengan membantai Irak 5 gol tanpa balas. Kemenangan besar itu mengantarkan Senegal melaju ke babak 32 besar lewat jalur salah satu tim peringkat ketiga terbaik dengan raihan 3 poin. Ya. Kemudian ada pertandingan Amerika Serikat lawan Bosnia Herzegovina di San Francisco Bay Area Stadium Santa Clara, California. Pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Amerika Serikat lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 ini dan sebagai juara grup D. Anak asuh Mauricio Pochettino ini mencatat kemenangan 4-1 atas Paraguay, kemudian 2-0 atas Australia, meski di laga terakhir fase grup kalah dari Turki 3-2. Jadi ada 3 pertandingan ya pendengar, dini hari Inggris Kongo, Belgia lawan Senegal, juga Amerika Serikat lawan Bosnia Herzegovina. Wow, keren ya. Jadi ya gitu deh, Piala Dunia 2026 dengan peserta terbanyak ya, mencatatkan sejarah pertama kali digelar di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ya, kita nantikan pukul 16 ada berita daerah sore. Berbagai informasi nanti akan kami sampaikan di berita daerah sore pukul 16, sesaat lagi.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Pemerintah Provinsi Pogotenga melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah menggelar Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Bidang Hukum Se-Provinsi Pogotenga tahun 2026 sebagai upaya memperkuat penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum sekaligus meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah di seluruh kabupaten. Pemerintah Kabupaten Nabire menegaskan komitmennya dalam menata distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Selain mulai mengurangi antrean kendaraan di sejumlah titik pengisian BBM, pemerintah juga akan menertibkan praktik penjualan kembali Pertalite yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
1: Itulah di antara informasi yang akan mengisi berita daerah sore program Masatu RRI Nabire Rabu 1 Juli 2026. Bersama saya, Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
2: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Setda menggelar forum Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Bidang Hukum Seprovinsi Papua Tengah tahun 2026 sebagai upaya memperkuat penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum sekaligus meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah di seluruh kabupaten. Selengkapnya Robi Vanindi melaporkan.
0: Kepala Bidang Hukum Setda Provinsi Papua Tengah, Apolos Wakerkwa, menjelaskan bahwa kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Senin 29 hingga 30 Juni 2026, sebagai upaya memperkuat penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum, sekaligus meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah di seluruh kabupaten. Menurutnya, salah satu alasan utama penyelenggaraan forum ini adalah masih perlunya peningkatan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap implementasi otonomi khusus Papua secara perubahan regulasi. Karena itu, pihaknya menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri yang terlibat dalam penyusunan kebijakan otonomi khusus Papua agar peserta memperoleh pemahaman yang utuh dan dapat menerapkannya di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten.
3: Manfaatnya dari kegiatan forum SKPD bidang hukum dan provinsi Papua Tengah, terhubungnya komitmen antara pembuat rancangan maupun rancangan di perka maupun perkada di 8 kabupaten ini yang bisa diakomodir hanya 2 kabupaten yaitu Timika dan Nabire, tapi hampir 6 kabupaten ini juga sudah terbentuk ini berapa tahun ini jarang sekali masuk rancangan di kami di Gerokum. Data-data yang diminta dari pusat kami mau lapor juga kami kendala. Dengan dasar itulah kami undang Bu Menteri mewakili Dirjen Produk Hukum Daerah menyampaikan alur-alurnya bagaimana untuk gagasan-gagasan di 6 DOB ini rancang apa perkara-perkara ini bisa dirancangkan supaya ada bisa sesuaikan dengan daerah lain maksudnya Nabire dengan Timika.
0: Forum SKPD Bidang Hukum tahun 2026 diikuti oleh perwakilan 8 kabupaten di Papua Tengah. Masing-masing kabupaten mengirimkan 5 peserta yang terdiri atas 3 pejabat atau staf bagian hukum serta 2 perwakilan sekretariat daerah. Selain itu, sebanyak 31 organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Selama forum berlangsung, peserta telah mengikuti berbagai sesi pemaparan materi, diskusi, dan koordinasi mengenai pembentukan produk hukum daerah, implementasi kebijakan otonomi khusus Papua, harmonisasi regulasi, serta penguatan tata kelola hukum daerah. Melalui forum ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap terbangunnya komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mempercepat pertumbuhan produk hukum yang berkualitas selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah. Romi Fanindi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire menegaskan komitmennya dalam menata distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Selain mulai mengurangi antrian kendaraan di sejumlah titik pengisian BBM, pemerintah juga akan menertibkan praktek penjualan kembali Pertalite yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
4: Pemerintah Kabupaten Nabire memastikan surat edaran Bupati tentang pengawasan penjualan BBM bersubsidi tetap diberlakukan. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan masyarakat yang berhak tetap memperoleh BBM subsidi, sekaligus mencegah penyalahgunaan dalam pendistribusiannya. Penerapan surat edaran tersebut mulai menunjukkan hasil. Antrean kendaraan yang sebelumnya kerap terlihat di sejumlah titik seperti SPBU Wonorejo dan OYH kini mulai berkurang. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Nabire mengakui masih terdapat pro dan kontra di tengah masyarakat, namun kebijakan tersebut akan tetap dijalankan. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari mengungkapkan, penerapan surat edaran Bupati mulai memberikan dampak positif meskipun masih mendapat beragam tanggapan dari masyarakat.
5: Terkait dengan surat edaran Bupati Nabire, itu pengawasan dan penjualan BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire. Alhamdulillah, fenomena itu sudah mulai kelihatan. Beda dari sebelumnya, terutama antrian-antrian mobil, kemudian truk roda 6 yang setiap hari ngumpul di Wonorejo, di Wadio, bahkan di OYH, yang tentunya itu mengganggu arus lalu lintas pemakai jalan. Yang kedua, rentan dengan adanya kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, mempersulit bagi masyarakat yang ingin mendapatkan BBM subsidi. Namun alhamdulillah, fenomena itu sudah mulai nampak berkurang. Sekalipun memang masih ada pro dan kontra. Saya ulangi bahwa yang namanya surat edaran, yang namanya instruksi, yang namanya undang-undang, yang namanya peraturan, itu ada pro dan kontra.
4: Wakil Bupati Nabire juga mengungkapkan seiring dengan pengawasan distribusi BBM subsidi, Pemkab Nabire juga akan menertibkan praktik penjualan kembali Pertalite. Pemerintah menegaskan BBM subsidi tidak boleh diperjualbelikan dengan harga di atas ketentuan karena bertentangan dengan tujuan pemberian subsidi. Selain itu, kendaraan berplat luar daerah juga tidak diperkenankan mengisi BBM bersubsidi dan hanya dapat menggunakan BBM non-subsidi.
5: Terkait Pertamini, kami sudah jelaskan dari awal, Pak Bupati sejak pertemuan, bahwa Pertalite nantinya akan ditertibkan. Karena yang namanya usaha, pasti ada surat izin usahanya. Dan saya lupa juga undang-undang berapa, di migas itu, memang dijelaskan di situ bahwa BBM bersubsidi tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi dengan harga yang tinggi. Karena harapan negara bahwa BBM subsidi dibeli oleh masyarakat dengan harga yang murah. Jadi untuk plat daerah sudah jelas bahwa tidak dilayani untuk mengisi BBM subsidi. Dia hanya berhak untuk menerima atau mengisi BBM yang non-subsidi. Dalam hal ini Teslaid, ya, kemudian Pertamas.
4: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap langkah penertiban ini dapat menjaga ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat yang benar-benar berhak, sekaligus menciptakan distribusi energi yang lebih tertib dan tepat sasaran. Fabiana melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire Senin 29 Juni. Dalam sidak itu, Sekda meninjau langsung sejumlah ruang pelayanan dan menemukan beberapa hal yang perlu segera dibenahi. Arnold Sodila selengkapnya melaporkan.
6: Upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Nabire terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Nabire. Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire pada Senin 29 Juni 2026. Sidak dilakukan dengan meninjau sejumlah ruang pelayanan, mulai dari instalasi gawat darurat atau IGD hingga beberapa unit pelayanan lainnya. Dalam peninjauan tersebut, Sekda memeriksa langsung kondisi sarana dan prasarana rumah sakit, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Hasil sidak menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera mendapat perhatian. Salah satunya adalah kondisi beberapa tempat tidur pasien di ruang IGD yang dinilai sudah usang dan tidak lagi layak digunakan, sehingga perlu segera diganti demi memberikan kenyamanan dan keselamatan pasien. Selain fasilitas, Sekda juga menyoroti kedisiplinan tenaga kesehatan. Ia menegaskan agar seluruh perawat dan petugas medis menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal tanpa ada kelalaian.
7: Saya mulai masuk di IGD, ya, maka saya langsung tinjau daripada kasur-kasur yang digunakan di situ, ya, saya anggap ada yang tidak layak, dan saya sampaikan langsung ke direktur rumah sakit dengan khusus yang menangani, saya bilang hari ini akan diganti kasur itu karena itu sudah tidak layak sekali digunakan itu. Lalu saya lanjut ke pembegalan kemarin di DIY dan ada di rumah sakit, saya kunjungi juga. Lalu yang berikut, ya saya lanjutkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan di setiap ruangan. Dan saya tegaskan bahwa ya sekarang tidak ada lagi petugas yang tidak ada di tempat. Ya, kalau misalnya ada saya dapatkan petugas tidak ada di tempat, maka saya ambil langkah dan saya lapor ke Bapak Bupati Kabupaten Nabire supaya betul-betul tidak melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, karena ini rumah sakit. Kalau misalnya di rumah sakit itu lalu kita tidak melaksanakan tugas dengan hati nurani yang baik, ya, menjadi pelayan yang setia, maka itulah yang membuat masyarakat yang sakit tidak bisa pulih dalam tempo yang singkat itu. Oleh karena itu, tadi juga saya keliling, jadi saya mulai masuk di tempat-tempat pelayanan. Terakhir saya masuk di ruangannya Pak Direktur dan saya sampaikan ke Pak Direktur bahwa apa yang menjadi kekurangan itu setiap kita evaluasi, maka kita langsung ambil tindakan. Karena ya jujur setiap saya ada saya dengar, ya pasti saya lah ke rumah sakit. Baik itu misalnya air saja, kalau ada yang menyampaikan air tidak jalan, ya saya langsung memang prihatin. Kalau misalnya di rumah sakit itu tidak menjadi pelayanan yang baik, pasti akan menjadi masalah.
6: Tidak hanya kepada jajaran rumah sakit, Sekda juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan RSUD. Ia mengimbau para pengunjung agar membuang sampah pada tempatnya dan tidak meludah pinang sembarangan, sehingga lingkungan rumah sakit tetap bersih, sehat dan nyaman bagi pasien maupun tenaga medis.
7: Untuk itu kepada seluruh masyarakat juga saya himbau, mari kita sama-sama jaga rumah sakit, jaga kebersihan. Kalau kita selaku penjaga atau pengunjung, janganlah kita makan pinang di rumah sakit. Tidak dilarang makan pinang, tetapi itu menjadi agenda bahwa mari kita makan pinang yang terhormat. Kita bisa keluar di jalan baru makan, jangan makan di dalam, karena kalau makan di dalam berarti itu ludah pinang itu pasti dibuang di sekitar rumah sakit dan itu menjadi penyebab kotor dan seterusnya, sehingga rumah sakit itu dipandang bahwa ini rumah sakit kenapa kotor sekali, padahal kita sendiri tidak menghargai daripada kebersihan. Kebersihan itu adalah iman yang kita miliki.
6: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap melalui evaluasi langsung di lapangan seperti ini, kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Nabire terus meningkat dan mampu memberikan pelayanan yang cepat, profesional, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Arnold Zaudila melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah distrik, TNI, dan Polri dalam membangun distrik Nabire Kota sebagai wajah ibu kota Provinsi Papua Tengah. Robi Vanidi selengkapnya melaporkan.
0: Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dalam keterangannya menegaskan bahwa apel lintas sektoral yang digelar distrik Nabire Kota memiliki hubungan yang harmonis antara kepala distrik dan Ramir dan Kapolsek merupakan fondasi utama dalam menciptakan wilayah yang aman, nyaman, bersih, tertib, serta menjadi contoh bagi distrik-distrik lainnya di Kabupaten Nabire. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada Kepala Distrik Nabire Kota beserta seluruh jajaran atas inisiatifnya untuk menyelenggarakan apel lintas sektoral bertempat di halaman kantor Distrik Nabire Senin 29 Juni 2026 yang menurutnya merupakan kegiatan perdana sejak dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Nabire. Dikatakan, Distrik Nabire Kota sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah harus menjadi etalase penyelenggaraan pemerintahan yang baik, layanan publik yang optimal, serta lingkungan yang tertata.
8: Saya yakin bahwa ketiga pilar ini sudah berfungsi dengan baik. Kita wujudkan hari ini dengan adanya apel gabungan lintas sektoral. Harapan kami ke depan bahwa ini bukan merupakan apel yang pertama pertama dan terakhir. Ini nanti kita rencanakan secara berkelanjutan, mungkin 3 bulan sekali. Dilaksanakan kalau bukan di Sinabir Kota, kita pindah lagi ke Polsek, setelah itu ke Koramil. Sehingga wujud sinergitas, wujud kebersamaan, wujud kolaborasi, dan wujud komunikasi antara 3 pilar ini tetap terjalan dengan baik. Saya yakin bahwa kalau ketiga pilar ini bisa kerjasama dengan baik, kolaborasi, sinergitas, pasti Nabire akan lebih aman, lebih maju, dan lebih baik ke depan.
0: Sementara itu, Kepala Distrik Nabire Kota Yusak Jitmau selaku pihak penyelenggara apel lintas sektoral mengatakan apel tersebut merupakan kolaborasi antara 3 pilar, yakni Distrik Kota, Koramil Kota, dan Kepolsek Kota untuk memberikan rasa nyaman kepada seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Ia berharap seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat terus menjaga keamanan serta memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
9: Kami sebagai pimpinan distrik, Koramil maupun Kapolsek, kita tidak berjalan sendiri. Ini ada dukungan dari masyarakat, kemudian aparat, baik itu di ASN maupun di TNI Polri, ada kolaborasi, kerjasama, sehingga ketika wilayah distrik Nabire ini kita memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, itu menjadi tujuan bersama bagi kita lintas sektoral.
0: Pada kesempatan tersebut, Burhanuddin Pawenari mengajak seluruh elemen pemerintah untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mewujudkan Indonesia yang asri, aman, sejuk, rapi, indah, dan bersih. Ia pun mengajak seluruh aparatur bersama masyarakat menjaga kebersihan Kota Nabire agar kembali dikenal sebagai kota yang nyaman dan tertata. Ia pun mengingatkan masyarakat, khususnya kaum perempuan, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminalitas seperti penjambretan yang masih terjadi di Kota Nabire. Robi Fanindi melaporkan.
1: Informasi lainnya. Pemerintah terus mendorong percepatan serah terima prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah. Langkah ini dinilai penting agar fasilitas umum di kawasan perumahan dapat dipelihara menggunakan anggaran pemerintah sekaligus menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang layak huni. Berikut dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
10: Dalam sosialisasi yang digelar Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, Selasa 30 Juni 2026, Kepala Subdirektorat Fasilitas dan Bantuan Pembangunan PSU Kawasan Pemukiman, Dr. Randus Ucu Supriyatna, menjelaskan bahwa PSU meliputi jalan lingkungan, ruang terbuka hijau, drainase, hingga saluran pembuangan air limbah. Menurutnya, penyerahan PSU menjadi langkah penting agar pemerintah daerah memiliki kewenangan memelihara fasilitas tersebut demi kepentingan masyarakat.
11: Kenapa harus diserahkan? Karena selama belum diserahkan itu tanahnya kan masih milik pengembang. Ketika sudah diserahkan tanahnya menjadi hak pakainya Pemda, maka pemeliharaan berikutnya bukan lagi tanggung jawab pengembang, jadi bisa dilakukan pemeliharaan oleh Pemda.
10: Ia juga menambahkan sesuai ketentuan PSU seharusnya sudah diserahkan paling lambat 1 tahun setelah pembangunan selesai. Proses penyerahan diawali dengan permohonan dari pengembang kepada pemerintah daerah. Kemudian dilakukan verifikasi administrasi dan kondisi fisik sebelum diterbitkan berita acara serah terima. Apabila pengembang sudah tidak diketahui keberadaannya, masyarakat dapat mengajukan permohonan agar pemerintah daerah mengambil alih PSU sesuai regulasi yang berlaku.
11: Jadi supaya tidak ada persoalan, tanahnya diserahkan dulu ke Pemda dan ketentuannya regulasinya memang sudah seperti itu. Jadi pemerintah tetap bisa menjamin masyarakat yang tinggal di situ untuk hidup baik. Kalau di peraturan Permendagri nomor 9 tahun 2009 sekarang sedang tahap perubahan dan tahap revisi ya. Kalau di undang-undangnya, undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, ada sanksinya jelas di pasal tadi 151 itu. Selain pidana, dia harus bangun ulang PSU-nya gitu. Harus dibangun ulang.
10: Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap seluruh pengembang dapat memenuhi kewajibannya gerakan PSU kepada pemerintah daerah sehingga fasilitas umum di kawasan perumahan dapat dikelola dan dipelihara secara berkelanjutan sekaligus memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman bagi masyarakat. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kami sampaikan informasi harga pangan dari dua pasar, di Nabire, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Bumi Raya. Informasi yang dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
12: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 1 Juli 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp85.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp85.000 hingga Rp110.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp33.000. Garam beriodin per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Pendengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita sore ini. Di antaranya pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah gelar Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Hukum se-Provinsi Papua Tengah sebagai upaya memperkuat penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum sekaligus meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah di seluruh kabupaten. Pemerintah Kabupaten Nabire menegaskan komitmennya dalam menata distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Sementara saat sekarang sudah pukul 16 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur.

Cuaca Kota Nabire cerah ya, sedikit berawan. Aktivitas warga yang berlalu lintas di Jalan Merdeka kami pantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Yang berlalu lintas atau berkendara juga pengguna jalan lainnya, untuk utamakan keselamatan ya, tidak perlu buru-buru, kendarai kendaraan Anda dengan menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada, tidak menerobos lampu merah, juga tidak ngebut ya. Ada satu informasi pendengar, musim kemarau di sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan semakin meluas pada awal bulan ini. Meski demikian, masyarakat diingatkan tetap waspada karena potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah dalam sepekan ke depan. Ya. Di Nabire misalnya hujan masih sesekali turun ya, seperti tadi malam. Informasi tentang cuaca ya pendengar yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada 1 Juli hari ini. Ya, ada beberapa wilayah di Papua Tengah masih berpotensi hujan. Di tengah meluasnya kemarau, suhu udara maksimum mencapai 25 hingga 28 derajat Celsius. Maksud kami pada tanggal 25 hingga 28 Juli, 28 Juni kemarin ya, itu tercatat suhu udara 35 sampai 36 derajat Celsius di sejumlah wilayah ya. Seperti Aceh, Banten, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, juga Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah. Tetapi di beberapa wilayah lain, curah hujan masih terjadi ya. Hujan masih terjadi misalnya di Aceh itu periode tanggal 25 hingga 28 Juni. Hujan masih mengguyur wilayah Aceh. Kemudian di Kalimantan Barat juga masih hujan di periode yang sama 25 hingga 28 Juni. Di Papua Tengah, informasi tentang cuaca juga beberapa hari ke depan ya, beberapa wilayah disebutkan masih berpotensi hujan. Nanti kami sampaikan pendengar di musik dan informasi beberapa hal yang perlu diketahui oleh warga masyarakat ya, terutama di Kabupaten Nabire. Kita jeda dulu dengan satu tembang berikut ini.

0: Iya, satu tambang mancanegara dari Callum Scott. Lagunya berjudul If You Change Your Mind. Ya, lagu yang dirilis tahun 2022 dari penyanyi Inggris tersebut sempat populer ya, paling populer ketika itu. Lagu ini berkisah tentang pergulatan batin antara keinginan melanjutkan hidup dengan ketidakpastian apakah dia akan menerima mantannya kembali atau tidak ya, ketika pasangan atau mantannya itu berubah pikiran. Pergulatan batin ya. Jadi dilema seseorang yang sedang berusaha melupakan mantan kekasihnya tapi masih menyimpan harapan dan kerinduan. Ya, begitu ya pendengar dari penyanyi dan penulis lagu bernama Callum Scott. Informasi berikut tentang cuaca ya. 3 harian untuk sejumlah wilayah di Papua Tengah. Dari Stasiun Meteorologi BMKG Nabire, ya, untuk besok hari Kamis, wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu di Kabupaten Intan Jaya, Mimika, Paniai, Kabupaten Puncak, dan Puncak Jaya. Sedangkan pada hari Jumat, wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu di Kabupaten Puncak. Ya. Untuk wilayah lainnya tidak ada. Ini BMKG Nabire merilis informasi perakiran cuaca untuk 2 atau 3 hari ke depan, dirilis tadi pukul 9 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Ya. Ada informasi lain yang juga menarik pendengar, kami akan sampaikan sesaat lagi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ada lagi kak?
3: Udah cukup bang, itu aja.
2: Totalnya Rp330.500 ya kak?
3: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
2: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas. Masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Ya, aku cemburu dari Edgar Aronggear, lagu yang baru saja kita dengarkan. Ya. Pendengar, setiap daerah berupaya bisa swasembada pangan. Ya. Berbagai daerah saat ini mengupayakan agar berbagai produk pertanian, perkebunan bisa lebih banyak hasilnya. Ya, salah satunya di Provinsi Papua ya, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua di Jayapura sana ya. Sedang diupayakan komoditas cabai, bawang dan tomat bisa diproduksi dalam jumlah banyak. Pelaksana harian atau PLH Kepala Disperindak Provinsi Papua Yoniman Ronting di Jayapura kemarin mengatakan sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat di Papua masih dipasok atau dikirimkan dari luar. Menurutnya dengan kondisi ini membuat harga komoditas pangan itu cukup rentan terhadap gangguan distribusi maupun kenaikan biaya logistik. Ya, khawatirnya kalau kebutuhan meningkat, distribusinya terganggu, itu bisa tiba-tiba harga melonjak. Ya. Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah Provinsi Papua secara berkala melakukan berbagai langkah pengendalian termasuk intervensi pasar apabila terjadi gejolak harga di tingkat konsumen. Menurut PLH, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Yoniman Ronting, upaya jangka panjang yang dinilai lebih efektif adalah memperkuat produksi pangan lokal agar ketergantungan terhadap pasokan luar itu dapat ditekan. Dia menjelaskan intervensi pasar memang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana memperkuat produksi lokal agar Papua tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar daerah. Ya. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua berharap langkah tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menjaga daya beli masyarakat melalui ketersediaan pasokan yang lebih merata dan berkelanjutan. Ya. Jadi begitu ya pendengar, di Nabire juga banyak warga kemudian mulai bercocok tanam tanaman-tanaman yang sering dibutuhkan dalam jumlah cukup banyak itu rica ya. Jadi kalau Anda bercocok tanam tanaman yang dibutuhkan banyak orang, salah satunya itu rica. Rica itu tiap hari orang beli. Ya, kalau makan tidak ada rica atau sambal rasanya kurang pas begitu ya. Selain itu ada tanaman buah ya, yang kalau panen selalu laku dan habis, rambutan salah satunya. Ya, ada informasi lain yang juga menarik pendengar, sesaat lagi kami temani Anda dengan sejumlah tembang berikut ini.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Hai,
3: saya Silikon.
4: Saya Midazolidinil Urea.
5: Saya Tritanolamin.
6: Saya Hidroquinon.
7: Saya Mineral Oil.
8: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
9: Saya Etil Paraben.
3: Dan kami adalah
2: Kosmetik Berbahaya.
3: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
2: bersinar.
4: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ya, satu tembang dari Celine Dion, judul lagunya To Love You More. Ada yang suka lagu ini? Ya. Oke, pendengar informasi lain. Ya, informasi masih tentang beberapa hal ya, pendengar. Piala Dunia tadi, Perancis mengalahkan Swedia 3-0 di babak 32 besar. Ya. Jadi timnas Perancis yang menurut informasi ya menjadi salah satu kandidat atau calon kuat juara Piala Dunia, perjalanan di fase grup sampai 32 besar tadi pagi itu berjalan lancar ya. Timnas Prancis tampil gemilang mengalahkan Swedia dengan skor 3-0 di Stadion MetLife New Jersey ya. Pagi tadi waktu Indonesia Timur. Pada pertandingan tersebut, Prancis mengamankan kemenangan atas Swedia berkat gol yang dicetak Kylian Mbappe, 2 gol langsung, dan Bradley Barcola. Ya, selanjutnya, Prancis akan menghadapi timnas Paraguay pada babak 16 besar di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia, pada hari Minggu, tanggal 5 Juli, pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Prancis terus menggempur lini pertahanan Swedia dan beberapa kali memberikan ancaman dan menciptakan peluang, tetapi upaya yang dilakukan Kylian Mbappe dan teman-temannya masih belum membuahkan hasil. Di menit ke-45 melalui gol yang dihasilkan oleh Kylian Mbappe mengubah skor 1-0 ya atas keunggulan Swedia. Di babak kedua Prancis mendapatkan atau berhasil membuat gol di menit ke-53 ya. Setelah umpan Michael Olis ya dapat dikonversi menjadi gol oleh Bradley Barcola. Ya. Kemudian Mbappe menambah satu gol lagi di menit ke-74. Meski sudah unggul 3 gol tapi Prancis tetap mendominasi, memberikan tekanan pada lini pertahanan Swedia. Pertandingan berkesudahan 3-0 atas kemenangan Les Blues atas Swedia hingga pertandingan usai ya. Jadi hari Minggu tanggal 5 Juli pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur nanti ada pertandingan Prancis lawan Paraguay di babak 16 besar. Ada pendukungnya Prancis? Ya, menjadi menarik untuk kalangan para pendukung ya. Ketika nonton bareng masing-masing mempertahankan semangat untuk memberikan dukungan kepada tim kesayangannya. Di babak 16 besar ini akan semakin sengit ya pertarungan antara sejumlah tim termasuk tim-tim unggulan ya. Ya, sedikit informasi kami dapat sampaikan di sore hari ini. Yang menemani Anda pendengar, kami masih putarkan beberapa tembang hiburan nanti jelang lagu-lagu Islami ya beberapa saat lagi.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rindu Ngana dari Heidi Diana, sebelumnya lagu Ambon ya. Pendengar, kami ajak Anda nantikan saatnya tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Kali ini akan kami putarkan beberapa tembang religi Islami.

Ya, pendengar, kami cukupkan beberapa tembang religi Islami. Kini saatnya tarhim dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

www.go.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

96,8 MHz RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apa kabar Anda? Saya berharap Anda semoga dalam keadaan baik ya, sehat. Dan tentunya senang sekali saya Mega dapat temani Anda di Nabire Lintas Malam untuk edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Sudah memasuki bulan yang baru ya, dan sudah memasuki akhir tahun juga. Semoga segala rencana-rencana yang telah kita susun di awal tahun ini sudah mulai banyak yang terrealisasi tentunya. Dan pendengar, nanti saya juga akan share beberapa informasi untuk Anda diiringi

0: Jangan pun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Samson dengan Luluh ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 18.51 waktu Indonesia Timur. Pendengar, pelatih Maroko Mohamed Wahbi ini menyampaikan pernyataan optimis setelah timnya berhasil lolos ke babak 16 besar. Dirinya yakin tidak ada tim yang tidak bisa dikalahkan di Piala Dunia. Wahbi ya, dikutip dari BIN, ini mengatakan bahwa dia selalu bilang kepada pemain, tanamkan pada diri sendiri kalau tidak ada siapapun yang bisa menghentikan kita. Semuanya pasti jago kalau melakukan sesuatu yang dikuasai. Dalam konteks ini bermain sepak bola, tapi tetap tidak ada yang tidak bisa dikalahkan sama sekali, katanya begitu. Sebelumnya, pendengar, Maroko memulangkan Belanda setelah menang 3-2 lewat drama adu penalti. Pertandingan 32 besar tersebut berlangsung di Stadion Monterrey, Meksiko pada Selasa 30 Juni. Keberhasilan ini mengulang memori 4 tahun lalu, ya, pada Piala Dunia 2022 lalu di Qatar, saat mereka juga menyingkirkan Spanyol lewat adu penalti. Pada saat itu juga, The Atlas Lion ini mencatat sejarah luar biasa dengan bertahan sampai ke babak semifinal. Kini Mohamed Wahbi percaya diri bahwa anak asuhnya juga bisa melangkah jauh pada edisi kali ini. Pastinya kami harus punya senjata untuk bertahan selama mungkin di Piala Dunia, ujarnya. Wahbi yakin kepercayaan diri para pemain saat ini juga menjadi modal kuat mereka. Di samping itu, Abi tetap mengingatkan para pemainnya untuk tidak jumawa dan tetap menjaga fokus di setiap pertandingan. Menurutnya, kesalahan sedikit saja itu resikonya langsung tersingkir, begitu. Nah, pada babak 16 besar nanti, Maroko dijadwalkan akan bertemu salah satu tim tuan rumah, yaitu Kanada. Dan pertandingan tersebut akan berlangsung pada Minggu 5 Juli 2026 ya. Ya, kita lihat saja nanti ya, pendengar, kita saksikan bersama pertandingannya pada 5 Juli bagaimana nanti akhirnya Maroko melawan Kanada. Ayo, siapa jagoan Anda? Dan tentunya Anda dapat mendengarkan ya siaran langsung relay sepak bola Piala Dunia 2026 melalui Pro 1 RRI Nabire. Nanti di jam-jam tertentu ya, kami akan informasikan untuk Anda. Dan jangan lewatkan, pendengar, tentunya. Baik, saya hadirkan satu lagu dari Pacenoge, Tak Tinggal di Papua, spesial untuk Anda.

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Pendengar, saatnya kita bergabung bersama RRI Pro 1 Jayapura dan kita ikuti Warta Berita Skorwil 1 Papua dalam Gema Papua.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Ovindigo.
1: Selamat malam saudara dan pemirsa. Inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Rabu 1 Juli 2026. Saudara dan pemirsa, sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua serta kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Hans Mansai. Saudara dan pemirsa, kita ke informasi berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul diminta segera membangun kembali SD dan barak Puskesmas Magelum yang terbakar akibat konflik keamanan pada beberapa waktu lalu. Informasi selengkapnya dilaporkan Septianing Durjanda dari Bovendigul.
2: Kerusakan total gedung sekolah dasar dan puskesmas di Distrik Manggelum menjadi perhatian serius tim peduli masyarakat Distrik Manggelum. Usai menyelesaikan tugas kemanusiaannya dan resmi dibubarkan, tim mendesak pemerintah untuk segera merespons kebutuhan pembangunan kembali kedua fasilitas vital tersebut agar masyarakat yang terdampak konflik keamanan dapat kembali memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang layak. Sekretaris Tim Peduli Masyarakat Manggelum, Septinus Ambokai, mengatakan pembangunan kembali sekolah dan puskesmas harus menjadi prioritas pemerintah karena menyangkut masa depan pendidikan anak-anak serta pelayanan kesehatan masyarakat setempat. Tim telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan menemukan bahwa gedung sekolah dasar yang berada di wilayah suku Ambon mengalami kerusakan total akibat kebakaran. Ia menjelaskan selain sekolah, bangunan barak puskesmas yang berada dalam satu kawasan juga mengalami nasib serupa. Kedua fasilitas tersebut terbakar habis sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk melayani masyarakat.
3: Mungkin satu poin yang perlu kami masukkan kepada pihak pemerintah bahwa ada beberapa surat yang akan kami tinggalkan lewat proposal sekretari Pak Ketua Tim Satena. Yang paling penting adalah sekolah. Generasi STM kami di Distrik Manglu warna di suku Lampo, yang dimana kami mengecek secara langsung benar-benar gedung sekolah itu terbakar hangus sampai rata. Untuk itu,
2: ia menegaskan bahwa pendidikan bagi generasi muda dan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus segera dipulihkan agar masyarakat dapat bangkit setelah mengalami dampak konflik keamanan di wilayah tersebut. Septinus menyebutkan meskipun tim peduli masyarakat Distrik Manggelum telah resmi dibubarkan oleh pemerintah distrik, secara administrasi tim tetap akan memberikan dukungan kepada pemerintah kampung dan distrik, terutama dalam penyusunan dokumen dan proposal yang diajukan kepada pemerintah. Karena itu pihaknya berharap pemerintah segera merespons kebutuhan pembangunan kembali fasilitas pendidikan dan kesehatan di Distrik Manggelum tanpa menunda-nunda. Tim peduli masyarakat Distrik Manggelum berharap usulan yang disampaikan melalui proposal dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah sehingga proses pembangunan fasilitas umum yang rusak dapat segera direalisasikan. Setiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara dan pemirsa, Direktorat Siber Polda Papua menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas kasus penyebaran konten asusila dengan korban seorang influencer di Kota Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah dari Jayapura.
4: Direktorat Reserse Siber Polda Papua akhirnya menetapkan dan menahan 3 orang tersangka dalam kasus pemerasan disertai penyebaran video bermuatan asusila yang sempat viral di media sosial pada Maret 2026 yang lalu. Direktur Reserse Siber Polda Papua, Kombes Pol Syamsu Rijal dalam keterangan persnya mengatakan, ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda, mulai dari merekam hingga menyebarluaskan video tanpa persetujuan dari korban. Untuk tersangka pertama berinisial RS yang berperan menyebarluaskan rekaman video bermuatan asusila, tersangka kedua adalah berinisial AS yang juga menyebarkan video tersebut. Sementara untuk tersangka ketiga berinisial II yang membuat ataupun merekam video asusila tanpa izin dari korban yang adalah seorang influencer di Jayapura. Kombes Pol Syamsu Rijal menjelaskan, kasus ini bermula pada 4 Maret 2026 yang lalu. Saat itu, korban yang berinisial MW menerima pesan elektronik dari akun email yang berisi ancaman disertai permintaan uang. Pelaku mengancam akan menyebarkan video pribadi milik korban apabila permintaannya tidak dipenuhi. Merasa takut video tersebut disebarluaskan, korban MW akhirnya memenuhi permintaan pelaku untuk melakukan transfer sejumlah uang ke rekening yang telah disiapkan. Namun ternyata pelaku kembali meminta uang, kali ini dengan nominal hingga 5 juta rupiah. Lanjut Kombes Pol Syamsu Rizal, meskipun telah menerima uang dari korban, pada 13 Maret 2026, video asusila korban ternyata tetap beredar dan dalam beberapa hari berikutnya video tersebut semakin luas tersebar di berbagai platform media sosial hingga menjadi viral dan memicu perhatian publik.
5: Karena khawatir disebarkan yang bersangkutan atau korban ini mengirimkan uang. Karena merasa takut video tersebut disebarluaskan. Ada beberapa kali, ada dua kali mengirimkan ke rekening si pelaku pengancaman ini. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Maret, pelaku kembali meminta uang lagi. Dan si korban mengirimkan kembali ke rekening atas nama orang lain gitu. Nah setelah itu korban mengetahui bahwa pada tanggal 13 Maret video tersebut yang menampilkan diri si korban ini sudah tersebar di beberapa grup WhatsApp. Dan kemudian lewat beberapa hari video rekaman milik si korban bersama pelaku dengan inisial II ya, yang berada dalam video tersebut semakin menyebar luas dan menjadi viral di media sosial.
4: Dari hasil pendalaman, penyidik akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka yang selanjutnya ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 2 tersangka berinisial RS dan II menyerahkan diri setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan meminta keduanya untuk memberikan klarifikasi. Selain itu, tim penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli yang kesemuanya memberatkan para pelaku.
5: Nah, adapun identitas korban yang adalah MW, kemudian untuk tersangka yang sudah kami lakukan penahanan sekarang ini adalah ada 3 orang. Yang pertama adalah inisial RS. Perannya menyebarluaskan rekaman video asusila tersebut. Kemudian tersangka atas nama AS. Perannya ini menyebarluaskan rekaman video. Kemudian yang ketiga adalah inisial II. Ini perannya adalah membuat video tersebut tanpa izin dari korban. Jadi melakukan perekaman tanpa izin dari korban. II ini sendiri itu pernah berhubungan dengan si korban ini. Saksi-saksi yang sudah kita periksa itu ada 3 saksi, kemudian ahli sendiri itu sudah kami minta juga keterangan, baik dari ahli ITE, pidana maupun permintaan dari laboratorium juga untuk kita lakukan analisa terkait dengan barang bukti yang kita lakukan penyitaan.
4: Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan pasal 407 ayat 1 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP serta pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diancam dengan pasal pidana berupa hukuman penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak kategori 6 sebesar 2 miliar rupiah. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Kita ke informasi selanjutnya, saudara dan pemirsa. Pemerintah Kabupaten Mapi resmi menggelar simulasi komputer assisted test atau CAT sebagai persiapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi pekerja kontrak daerah. Berikut laporan reporter Yogi Ardiansa dari Merauke.
6: Langkah simulasi pengenalan sistem CAT dinilai sangat krusial agar para pekerja kontrak tidak canggung saat menghadapi ujian resmi yang sesungguhnya. Dalam pelaksanaan simulasi, setiap peserta diberikan alokasi waktu 10 hingga 15 menit untuk mencoba sistem perangkat komputer di dalam ruangan. Sementara pembukaan seleksi P3K secara resmi telah berlangsung pada Senin kemarin. Pejabat Sekretaris Daerah MAPI Maria Goretti Letsoin menyampaikan saat pelaksanaan diawasi ketat Badan Kepegawaian Negara Regional 9 Papua dan BKN Pusat. Ia mengatakan pemerintah daerah juga menyoroti kendala fokus dari sejumlah peserta yang berlatar belakang sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit. Terkait hal itu, pelaksanaan simulasi sudah mengantongi persetujuan penuh dari pusat dan pemerintah daerah akan memberikan kebijakan khusus bagi tenaga kesehatan.
7: Para peserta akan mengikuti simulasi tes CAT, sehingga mereka diharapkan sudah bisa memahami dan bisa menyesuaikan diri pada saat pelaksanaan tes yang akan digelar tanggal 29 sampai tanggal 4 Juli. Seperti itu, saatnya satu minggu mereka melaksanakan tes ini.
6: Maria Goretti menambahkan, mengantisipasi kendala fokus nakes tersebut, pemerintah daerah MAPI akan segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan agar para peserta dari tenaga kesehatan mendapatkan pembebasan tugas sementara selama masa ujian berlangsung. Dengan pelaksanaan simulasi CAT, diharapkan seluruh peserta memahami seluruh proses pengisian dan memudahkan mereka dalam seleksi tersebut. Yogi Andriansyah melaporkan.
1: Kita ke RRI Nabire, saudara. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawan Nari menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah distrik, TNI serta Polri dalam membangun distrik Nabire Kota sebagai wajah ibu kota provinsi Papua Tengah. Informasi dilaporkan Robi Vanindi dari Nabire.
8: Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati saat memimpin dan memberikan arahan pada apel lintas sektoral yang digelar di halaman kantor distrik Nabire Kota, Senin 29 Juni 2026. Apel tersebut dihadiri Kepala Distrik Nabire Kota, unsur Koramil Nabire Kota, Polsek Nabire Kota, para lurah, kepala kampung, aparatur sipil negara, dan peserta pelatihan dasar Latsar CPNS. Dalam arahannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada Kepala Distrik Nabire Kota beserta seluruh jajaran atas inisiatif menyelenggarakan apel lintas sektoral yang menurutnya merupakan kegiatan perdana sejak dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Nabire. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara Kepala Distrik dan Ramil dan Kapolsek merupakan fondasi utama dalam menciptakan wilayah yang aman, nyaman, bersih, tertib, serta menjadi contoh bagi distrik-distrik lainnya di Kabupaten Nabire. Ia menekankan bahwa Nabire Kota sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah harus menjadi etalase penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang optimal, serta lingkungan yang tertata.
9: Saya yakin bahwa ketiga pilar ini sudah berfungsi dengan baik. Kita wujudkan hari ini dengan adanya apel gabungan lintas sektoral. Harapan kami ke depan bahwa ini bukan merupakan apel yang pertama dan terakhir. Ini nanti kita rencanakan secara berkelanjutan, mungkin 3 bulan sekali. Dilaksanakan kalau bukan di sini di kota, kita pindah lagi ke Polsek, setelah itu ke Koramil. Sehingga wujud sinergitas, wujud kebersamaan, wujud kolaborasi dan wujud komunikasi antara tiga pilar ini tetap terjalin dengan baik. Ya, saya yakin bahwa kalau ketiga pilar ini bisa kerjasama dengan baik, kolaborasi, sinergitas, pasti negara akan lebih aman, lebih maju dan lebih baik ke depan.
8: Sementara itu, Kepala Distrik Nabire Kota, Yusuf Jitmau, selaku pihak penyelenggara apel lintas sektoral, mengatakan apel tersebut merupakan kolaborasi antara tiga pilar, yakni Distrik Kota, Koramil Kota, dan Kapolsek Kota, untuk memberikan rasa nyaman kepada seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Ia berharap seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat terus menjaga keamanan serta memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
10: Kami sebagai pimpinan distrik, Koramil maupun Kapolsek, kita tidak berjalan sendiri. Ini ada dukungan dari masyarakat, kemudian aparat, baik itu di ASN maupun di TNI Polri, berkolaborasi, kerjasama, sehingga ketika wilayah distrik Nabire ini kita memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, itu menjadi tujuan bersama bagi kita lintas sektoral.
8: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari mengajak seluruh elemen pemerintah untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang asri, aman, sejuk, rapi, indah, dan bersih. Ia pun mengajak seluruh aparatur bersama masyarakat menjaga kebersihan kota Nabire agar kembali dikenal sebagai kota yang nyaman dan tertata. Ia pun mengingatkan masyarakat, khususnya kaum perempuan, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kriminalitas seperti penjambretan yang masih terjadi di kota Nabire. Robi Vanindi melaporkan.
1: Saudara dan pemirsa, Warta Berita ini diproduksi RRI Serui dan disiarkan langsung oleh seluruh RRI Pro 1 Korwil 1 Papua. Kita ke informasi selanjutnya, BPS Biak Numfor gelar Ngibar se-2026 bagi sektor pelabuhan, pelayaran, dan jasa logistik. Informasi selengkapnya dilaporkan Tri Rian dari Biak.
11: Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor melaksanakan ngisi bareng atau ngibar sensus ekonomi 2026 dengan fokus utama penataan sektor usaha menengah besar UMB berlangsung di PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 Cabang Biak Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan itu turut melibatkan puluhan perusahaan yang terlibat di sektor pelabuhan, pelayaran, dan sektor logistik maritim yang beroperasi di Kabupaten Biak Numfor. Kepala BPS Biak Numfor Ahmad Fauzi mengatakan kegiatan ini bertujuan guna memetakan struktur ekonomi nasional yang akurat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana perusahaan diberikan penjelasan terkait pengisian kuesioner yang dibutuhkan dalam sensus tersebut.
12: Ngibar sensus ekonomi 2026, ngibar ini adalah ngisi bareng dengan target adalah perusahaan-perusahaan usaha besar dan menengah yang menjalin kerjasama atau menggunakan jasa PT Pelindo 4 Biak. Nah, di sini terima kasih saya sampaikan kepada wisuda Bapak selaku GM Pelindo 4 Biak memberikan kami ruang dan waktu untuk memberikan melaksanakan kegiatan ngibar ini. Nah, kegiatan ngibar ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara pengisian kuesioner, kemudian juga kaidah-kaidahnya itu apa, maksud pertanyaan itu apa saja. Karena kalau untuk usaha-usaha besar ini kan memang bisa berbeda dengan usaha kecil menengah ya. Yang usaha kecil kan misalnya catatan keuangan itu ya pelaku usaha itu tahu semua, tapi kalau usaha besar kadang-kadang tenaga kerjanya di bagian SDM, kemudian untuk keuangan di bagian finance, kemudian untuk modal dan segala macam di bagian lain. Sehingga di sini kami memberikan, kalau untuk mereka itu kita pendataan nanti akan berbasis CV, Corporate Assistant. Jadi menggunakan link yang kami kirimkan kepada email mereka. Jadi di sini kita mendaftarkan email mereka, kita kirim linknya, nanti mereka klik isi e-form. Seperti mungkin kalau teman-teman isi SPT tahunan, nah seperti itu. Itu ada e-formnya nanti diisi. Jadi
11: oleh kegiatan itu, Ahmad Fauzi mengharapkan agar para perusahaan dapat mengisi kuesioner tersebut seluruh akhir tanggal 31 Agustus 2026 mendatang. Sementara itu, General Manager PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 Cabang Biak, Zainul Wisuda, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, sensus itu sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan sekaligus mendukung pengambilan kebijakan yang tepat bagi kemajuan dunia usaha dan perekonomian daerah.
13: Hanya survei yang untuk sensus atau tahun 2026 ini, kami ini bagian kecil dalam hal logistik ataupun frontliner dalam hal pengembangan logistik yang ada di Kota Biak, Biak Numfor ya. Jadi data yang secara valid yang memang dikeluarkan oleh teman-teman BPS secara langsung memang kami sangat membutuhkan juga. Selain itu, adanya kegiatan ini sebenarnya kita ingin memberikan pemahaman kepada teman-teman CTT maupun pelayaran dalam hal ini mereka sebagai customer-nya kami, bahwa kesadaran terkait mengenai pengisian survei untuk sensus ini itu yang harus ditanamkan ke mereka sehingga mereka itu bisa dengan sukarela dan bersedia untuk melakukan pengisian, dan semoga ini menjadi kesuksesan untuk hasil sensus yang akan dilaksanakan.
11: Kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar dengan melibatkan puluhan perusahaan yang terlibat sektor pelabuhan, pelayaran, dan jasa logistik maritim yang beroperasi di Kabupaten Biak Numfor, diantaranya PT Pelni Persero, PT Tanto Intim Line Biak, PT Salam Pasifik Indonesia Lines Biak, PT Abadi Kusuma Batra, PT Fajar Lintas Irja, PT Berkat Jaya Mulia, PT Maritel Bahtera Abadi, PT Warpoga Shipping, PT Indonesia Ratu Mandala, Sarana Bandar Logistik JPT Bewani Irja, JPT Irja Teluk Matabori, JPT Pelabuhan Mapnor, JPT Papua Untung Bersama, JPT Samudra Suri, dan PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Biak. Tri Rian melaporkan.
1: Sebanyak 192 pasangan dari 3 agama berbeda mengikuti pencatatan sipil perkawinan massal yang dilaksanakan di auditorium kantor Bupati Merauke. Laporan Ardi dari Merauke.
14: Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas 2026 itu berlangsung pada Sabtu 27 Juni 2026. Rincian peserta terdiri dari 139 pasangan Katolik, 45 pasangan Protestan, dan 8 pasangan Islam. Jumlah total peserta tersebut berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI untuk kategori nikah masal lintas agama di wilayah Papua Selatan. Bupati Merauke Yosef Bladib Gepse menegaskan, keluarga merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Menurutnya, membangun keluarga yang harmonis adalah tanggung jawab bersama dan dari keluarga yang kuat akan lahir generasi penerus yang baik. Ia menyampaikan, nikah masal ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pasangan yang telah lama hidup bersama.
15: Keluarga yang harmonis merupakan tanggung jawab bersama dengan kehadiran ayah dan ibu yang saling melengkapi dalam memberikan kasih sayang, pengasuhan, pendidikan, serta teladan bagi anak-anak. Dari keluarga yang harmonis akan hadir generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu membawa Indonesia menuju Indonesia emas di tahun 2045. Melalui kegiatan nikah masal ini, pemerintah Kabupaten Merauke ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan, sehingga hak-hak suami, istri, dan anak-anak dapat terlindungi secara baik.
14: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, turut hadir memberikan dukungan langsung dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan bahwa acara ini bukan sekedar seremonial, melainkan langkah nyata untuk menghadirkan kepastian hukum bagi setiap keluarga di Kabupaten Merauke. Lebih lanjut, Wakil Menteri menjelaskan, perkawinan yang sah secara agama dan tercatat secara negara memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. Perlindungan itu mencakup suami, istri maupun anak, sehingga hak-hak mereka terjamin penuh di mata hukum dan negara. Dengan adanya pencatatan resmi, setiap keluarga juga akan lebih mudah mengakses berbagai pelayanan publik serta program-program pemerintah yang telah disediakan. Hal ini memastikan tidak ada warga yang terabaikan dalam proses pembangunan daerah maupun nasional.
16: 192 pasangan mempelai pasangan pengantin yang hari ini resmi membangun keluarga di masa depan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di pagi hari ini kita semua boleh hadir dalam keadaan sehat untuk mengikuti perkawinan massal, pencatatan perkawinan, dan penyerahan dokumen kependudukan di Kabupaten Merauke. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Merauke, para tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh pihak, terutama Pak Bupati yang telah berinisiatif untuk menyelenggarakan acara ini. Kita melihat bahwa tadi ada tayangan video bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Bupati ini merupakan jawaban dari situasi yang terjadi di tengah masyarakat. Dan hari ini nantinya akan ada pencatatan sipil yang dilakukan untuk 192 pasangan.
14: Di akhir sambutannya, Wakil Menteri menambahkan, penyelenggaraan nikah masal ini menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Negara hadir untuk memastikan setiap keluarga memiliki identitas hukum yang jelas serta memperoleh perlindungan yang sama tanpa terkecuali. Seluruh prosesi pernikahan masal di Merauke itu berlangsung dengan hikmat dan tertib hingga selesai. Ardi melaporkan.
1: Saudara dan pemirsa, Polres Yapen menggelar apel bersama dan syukuran hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Selengkapnya Cindy Faidiban melaporkan dari Serui.
17: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, Polres Kepulauan Nyapen menggelar apel bersama yang dilanjutkan dengan acara syukuran di Mapolres Kepulauan Nyapen pada Rabu 1 Juli 2026. Apel bersama tersebut dihadiri unsur TNI, Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, perwakilan BUMN, BUMD, serta instansi vertikal di Kabupaten Kepulauan Nyapen. Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan apel bersama, kemudian dilanjutkan dengan syukuran sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang pengabdian Polri kepada masyarakat. Bupati Kepulauan Nyapen Benyamin Arisoi dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Nyapen dan seluruh masyarakat. Menurutnya tema Hari Bhayangkara tahun ini mencerminkan perjalanan panjang pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum di Indonesia.
18: Pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam syukuran dan peringati hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara tahun 2006 dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Nyapen, saya mengucapkan selamat hari Bhayangkara ke-80 seluruh keluarga besar negara Republik Indonesia, khususnya jajaran Polres Kepulauan Nyapen. Hadirin yang saya hormati, tema peringatan tahun ini 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat merupakan refleksi dari perjalanan panjang pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, menegakkan hukum serta memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.
17: Sementara itu, Kapolres Kepulauan Nyapen AKBP Ardian Uki Ercayo menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Nyapen beserta seluruh pihak yang selama ini telah mendukung tugas-tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, peringatan Hari Bhayangkara menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Serwi, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Saudara dan pemirsa, sekian warta berita Gema Papua. Saya Hans Pansai mewakili seluruh kru kerja RRI Serwi mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
0: Ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyel 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti warta berita dalam Gema Papua ya, yang diproduksi oleh RRI Serui. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan renungan rohani agama Katolik untuk edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026 yang diisi oleh Ibu Kristiani Sukur. Untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre.

Salve. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dengan saya dalam mimbar agama Katolik bersama saya Kristiani Sukur, penyuluh agama Katolik Kabupaten Nabire. Pada hari ini kita akan merenungkan tema kuasa Yesus memerdekakan dan mengalahkan kejahatan.

Marilah kita memulai permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu bahwa Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk kami semua dengan mengorbankan diri-Nya di atas kayu salib. Bantulah kami untuk meneladani sikap Putra-Mu serta menghayati ajaran-Nya agar kami sanggup mengalahkan kejahatan serta mendekatkan diri kepada Tuhan dengan membentengi diri dengan doa-doa serta menghayati ajaran-ajaran Injil-Nya. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyeberangi Danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi itu lari. Dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu tentang dua orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah berjumpa dengan Yesus, mereka mendesak supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, tema permenungan kita pada hari ini adalah kuasa Yesus yang memerdekakan dan mengalahkan ketakutan. Manusia seringkali jatuh di dalam bujukan setan yang membuat manusia jauh dari Allah. Kebanyakan kita manusia lebih memilih ego atau keegoisan daripada keselamatan. Karena kita lebih mengutamakan keegoisan daripada mendekatkan diri kepada Allah. Pada umumnya, manusia kebanyakan merasa takut sebelum sesuatu akan terjadi, ataupun sebelum memulai kegiatan yang sangat ditakutinya, tetapi dia juga membayangkan kekhawatiran apa yang akan dialami. Sehingga seringkali manusia membatalkan dan juga membuat kegiatan serta kegiatan yang diharapkan tidak dilaksanakan. Injil hari ini, Matius ayat 8, bab 8 ayat 28 sampai dengan 34, mengisahkan Yesus yang menyembuhkan dua orang Gadara yang sedang kerasukan setan. Semua orang takut kepada orang yang kerasukan setan, tetapi Yesus yang dengan kuasa Allah menyembuhkan mereka. Dan yang lebih menarik lagi, bahwa setan-setan mengenal Yesus, di mana setan lebih dulu mengenal Yesus daripada manusia. Setan-setan meminta kepada Yesus untuk mengusir mereka, memasukkan mereka ke dalam babi-babi yang sedang mencari makan. Dalam hal ini, menurut orang Gadara, babi adalah harta ekonomi yang paling tinggi. Dan karena Yesus telah mengusir setan dan menyuruh setan pergi masuk ke dalam babi-babi itu, maka karena perbuatan itu, orang Gadara mengusir Yesus. Namun perbuatan Yesus benar di mata Allah, karena Yesus telah membebaskan manusia dari kuasa setan. Saudara-saudaraku terkasih, bagaimanakah cara kita untuk mengalahkan bujukan setan di dalam hidup kita? Kita adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan bantuan Tuhan. Oleh karena itu, kita sadar bahwa kita harus selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Cara kita supaya kita bisa mengalahkan kekuatan jahat di dalam diri kita adalah membentengi diri dengan doa, di mana kita diajak untuk selalu berdoa, untuk selalu mendekatkan diri, menjalin relasi yang intim dengan Allah. Yang kedua, kita menghayati ajaran Injil. Kita membaca, merenungkan, menghayati di dalam kehidupan kita sabda Tuhan, serta meneladani sikap Yesus yang selalu berbuat baik kepada semua orang. Yang ketiga adalah menjaga hati. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Dengan membedakan bisikan yang datang, apakah itu berasal dari Allah ataukah itu berasal dari setan. Suatu hari ada seorang anak kecil sedang membeli kopi di kedai kopi. Harapan anak tersebut, kopi itu akan penuh seperti ukuran gelas yang tinggi. Namun ternyata kopi yang dikasih ke anak kecil itu hanyalah setengah gelas. Setelah membayar harga kopi itu Rp20.000, di dalam diri anak kecil itu timbul pertentangan. Antara lain adalah komplain, mengapa kopi itu setengah gelas saja? Kenapa kopi itu tidak sampai penuh atau menghampiri cangkir tersebut? Anak itu sempat bertengkar dengan pemilik kopi itu, tetapi anak itu terdiam, tidak mengeluarkan suara apapun. Dia hanya mendengar dari dalam hatinya, setan mengatakan, engkau harus bertengkar dengan orang itu. Mengapa dia memberi kopi hanya setengah gelas? Mengapa bukan sampai penuh? Namun anak itu tetap berdiam dan dia pun pergi. Setelah dia pergi, pemilik kopi itu hanya memandang dari jauh. Tetapi anak itu pergi berdoa dan ia melihat ke atas
dan mengatakan, "Tuhan, aku tidak mau mencari ribut. Tetapi, jikalau ini yang Engkau kehendaki, apapun ini, apapun tantangannya, akan aku hadapi." Sebab anak kecil itu tahu bahwa itu berasal dari setan, bukan berasal dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kisah seorang anak kecil yang membeli kopi, di mana ia mendapatkan kopi tak seperti yang diharapkan. Namun, dia tetap meminum kopi itu, walaupun kopi itu hanya setengah gelas. Dan walaupun sempat terjadi pertengkaran di dalam hatinya karena kopi tersebut. Demikian pun kita seringkali menilai orang sesuai dengan karakteristik kita. Kita sering melihat orang lain selalu tampil di muka umum. Dan di dalam diri kita muncul pemikiran, mengapa harus dia? Mengapa bukan saya? Apa bedanya saya dengan dia? Talenta apakah yang dia miliki sampai dia dipercaya sebegitu tinggi? Sering kali kita mengatur orang lain tanpa melihat bahwa diri kita sudah diatur. Sering kali kita menilai orang lain tanpa melihat selumbar di mata kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menilai seseorang adalah bukan pekerjaan kita, tetapi menilai seseorang adalah pekerjaan yang Maha Kuasa. Karena apa yang kita nilai tidak seperti yang dinilai oleh Allah. Hari ini Allah mengajak kita untuk mengalahkan ketakutan di dalam diri kita. Hari ini juga Allah mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan hari ini Allah meminta kita agar kita menjadi sahabat teman seperjalanannya, agar kita keluar dari dalam diri kita sendiri, sehingga kita mampu menjadi anak Allah yang bisa membedakan yang baik dan benar, yang bisa melihat bahwa ini berasal dari Allah ataupun yang lainnya berasal dari setan. Karena manusia yang selalu mengatur hidup orang lain bukanlah manusia yang dekat dengan Allah, tetapi manusia yang selalu menilai positif apapun di hadapannya, tantangan apapun yang dihadapinya, dan dia selalu bersyukur sekalipun dalam tantangan, dan dia itulah yang selalu dekat dengan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengalahkan kejahatan, mengalahkan dosa dengan pengampunan, dengan mengampuni diri sendiri, mengampuni orang lain, serta mendekatkan diri kepada Allah. Semoga.

Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dengan demikian, permenungan kita pada hari ini telah selesai dan marilah kita membawa segala kekuatan kita, permenungan hari ini, ke dalam hidup kita dengan menciptakan keheningan agar kita selalu dekat dengan Allah. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau telah mengalahkan kejahatan di tengah-tengah kami dengan mengusir setan. Bantulah kami agar kami bisa belajar dari teladan Yesus Putramu untuk selalu mendengarkan suara Roh Kudus sehingga kami menjadi anak-anak Allah, menjadi murid yang sejati untuk bisa membedakan kebaikan dan keburukan serta untuk melihat segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah dan mata iman. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Benar, kami cukupkan lagu-lagu rohani Katolik untuk edisi malam ini ya, setelah tadi kita ikuti bersama mimbar agama Katolik yang diisi oleh Ibu Kristiani Sukur. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan musik dan informasi di ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Nabire diguyur hujan ya di malam hari ini, tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya untuk selalu memberikan informasi-informasi untuk Anda, diiring dengan lagu-lagu hiburan tentunya. Tadi dibuka oleh Roni Parulian dengan Mengapa. Mengapa, saya juga nanya ini, mengapa ini semua jadi terjadi pada kita. Dan pendengar di musik dan informasi untuk edisi malam ini, seperti biasa nanti saya akan share beberapa informasi untuk Anda, diiringi dengan lagu-lagu hiburan menjelang kita nantikan Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Baik pendengar, saya hadirkan dulu satu lagu, kali ini ada lagu reggae untuk Anda ya. Semoga cocok untuk suasana di malam hari ini. Don't Say Goodbye, spesial untuk Anda.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Es krim.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Hai, aku es krim.
3: Enak banget.
4: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
7: Kamu malah jajan sembarangan.
3: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
8: Pro 1 RRI Nabire.

Mendengar masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Tulus dengan Gajah ya. Dan lagu ini mendengar sengaja saya hadirkan di ruang dengar Anda karena saya ingin membagikan satu informasi ini kali ini mengenai mungkin Anda pernah mendengar ya, gajah yang namanya sering disebut dengan Kapten Indro. Nah, Biro Taman Nasional Tesonilo atau TNTN ini berduka atas kehilangan salah satu aset konservasi andalannya yang paling ikonik yang namanya Indro. Nah, Indro ini adalah gajah veteran yang ditempatkan di Kem Regu Terbang Gajah di dalam area pengelolaan Taman Nasional Bagian 1 Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan Riau. Dinyatakan meninggal dunia pada Senin pagi 29 Juni 2026 setelah upaya intervensi medis kritis ini gagal menstabilkan kondisinya. Gajah jantan berusia 45 tahun yang ramah ini merupakan pilar upaya konservasi lokal yang ahli dalam mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar serta menggiring kawanan gajah liar dengan aman menjauhi desa-desa pertanian yang rentan. Menurut pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kepala Subdepartemen Administrasi di Biro Taman Nasional Tesonilo, Dian Indriati, kondisi fisiologis Indro memburuk dengan cepat pada pukul 3.30 waktu setempat pada hari Senin 29 Juni 2026. Catatan medis menunjukkan bahwa kondisi Indro yang memburuk hingga fatal ini dipicu oleh komplikasi kesehatan parah setelah siklus mus ya yang berkepanjangan dan sangat intens, suatu kondisi periodik pada gajah jantan yang ditandai dengan lonjakan besar hormon reproduksi dan peningkatan agresi yang tidak dapat diprediksi. Tim dokter hewan pertama kali mencatat penurunan nafsu makan Indro yang cukup signifikan antara akhir April dan awal Mei 2026. Pada awal Juni, pola perilakunya ini menjadi semakin tidak menentu dan sangat agresif sehingga tidak aman bagi para pawang gajahnya untuk mendekati. Jadi untuk menjamin keselamatan pekerja sekaligus memastikan kesejahteraan gajah, para pawang membangun protokol pemberian makan jarak jauh, menyediakan batang pisang, pelepah kelapa, rumput gajah, dan air tawar dari jarak yang aman. Dan dalam upaya panik selama 24 jam untuk menyelamatkan nyawanya, tim medis satwa liar khusus memulai terapi darurat intensif. Dokter hewan memberikan pergantian cairan intravena dalam jumlah besar, suplemen energi, evakuasi feses secara manual, dan terapi cairan yang ditargetkan. Indro ini awalnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang mengembirakan, namun tragisnya pemulihan itu hanya berlangsung singkat pendengar. Para penjaga menemukan Indro pingsan di kandangnya pada dini hari Senin. Sudah dilakukan juga CPR atau resusitasi jantung paru dan bantuan pernafasan darurat, tapi tetap gagal ya untuk menyelamatkan gajah veteran bernama Indro tersebut dan akhirnya meninggal dalam kegagalan organ dalam. Kepergian Indro dianggap sebagai pukulan telak bagi jaringan konservasi Sumatera. Selama lebih dari satu dekade, kedisiplinan, kekuatan, dan pelatihan uniknya di dalam pasukan terbang gajah elit. Dan dia juga berfungsi sebagai perisai pertahanan yang sangat penting, menyelamatkan nyawa manusia, kawanan gajah liar dari pertemuan mematikan di hutan Riau yang menyusut dengan cepat. Selamat jalan ya Kapten Indro. Dan pendengar, itu tadi sedikit informasi untuk Anda mengenai gajah yang luar biasa tentunya ya, yang menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan konservasi alam juga di daerah di daerah Taman Nasional Tesonilo Riau. Baik pendengar, kami lanjutkan dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Kali ini ada Barsena Bestandi, Ruang Baru, spesial untuk Anda.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
7: Pro 1 RRI Nabire.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Seru banget, seru banget nih. Seru.
4: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Yah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
5: Nabire malam ini.

Masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Virgon featuring Audi, Selamat Tinggal. Dan pendengar, saya akan kembali share satu informasi untuk Anda dari rri.co.id tentunya. Semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air ini dikemas dalam balutan humor melalui kegiatan stand-up komedi kebangsaan yang digelar di Kabupaten Nabire pada Rabu 1 Juli 2026. Mengusung tema Mari Tong Ketawa dan Bahagia untuk Papua Tengah, Damai dan Indonesia Maju. Kegiatan ini menjadi media hiburan edukatif sekaligus momentum memperingati Hari Lelucu Sedunia serta memeriahkan Hari Bayangkara ke-80. Dalam sambutan Ketua Barisan Merah Putih atau BMP Kabupaten Nabire, Permenas Maniani mengatakan, kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Barisan Merah Putih Kabupaten Nabire bersama komunitas stand-up Indo Nabire. Acara dihadiri Bupati Nabire atau yang mewakili unsur Forkopimda, TNI Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, juga ada insan pers, lalu komunitas stand-up komedi tentunya dan para tamu undangan. Ia menjelaskan bahwa stand-up komedi tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga media edukasi yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan kebangsaan, toleransi, persatuan, dan cinta tanah air melalui pendekatan humor yang ringan dan mudah diterima oleh masyarakat. Pada kesempatan itu, Ketua BMP Nabire juga menyampaikan ucapan Dirgahayu Bayangkara ke-80 serta memberikan apresiasi atas dedikasi Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan Polri terus menjadi institusi yang presisi, profesional, dicintai rakyat, dan semakin memperkuat sinergi dalam seluruh elemen bangsa. Selain itu juga mendengar, masyarakat Papua Tengah juga diajak untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban, menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, maupun penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh elemen masyarakat juga didorong untuk mendukung program pembangunan demi terwujudnya Papua Tengah yang maju, damai, dan sejahtera dalam bingkai NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pendengar, informasi selengkapnya tentunya dapat Anda akses atau dapat Anda baca melalui laman kami di rri.co.id. Kali ini ada Ziva Magnolia, pilihan terbaik spesial untuk Anda.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabe gendut, Syabe gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Nabire, malam ini.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan, Pak?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RG, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Heru Manto 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelunas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawin menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Perkejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden,

0: Ombudsman Budi Mastuti menyampaikan asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
1: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami kita sebutkan sebagai yang seharusnya menjalankan saran tindakan oleh Ombudsman.
0: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti.
0: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
4: Ya, Rukman dapat kami informasikan. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG-43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah. Sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kyai Haji Irfan Yusuf.
5: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR satu, dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan

0: ketika sudah menyak dan berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang memang apresiasi pada semua pihak yang bekerja keras dan membantu kami dalam melaksanakan pemilihan haji tahun ini.
1: Dan ternyata dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema mudir dan tanajur yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhaj menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peributan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulalam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Daraeng. Ain.
3: Baik, terima kasih teman-teman. Pendengar, di mana Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Ini diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui Asrama Haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di Asrama Haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya dan kepada seluruh pihak yang terlibat yang dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jemaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jemaah kita tanya, ya tadi rasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jemaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jemaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jemaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan.
4: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini, memberangkatkan 6.995 jemaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jemaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jemaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jemaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
8: Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Wali Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut ia

0: se confina.
1: The mindset and the, like you said, the mentality is perfect.
2: Untuk posting ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I think it's a massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
2: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik dan juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

serial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, menemani malam Anda di hari ini ya, hari Rabu 1 Juli 2026. Di penghujung, bukan penghujung sih, di awal sekali bulan Juli, tanggal 1, bagaimana? Apakah rencana-rencana Anda di awal tahun kemarin yang sudah Anda susun, apakah sudah mulai ada yang terrealisasi atau belum? Ya, semoga apapun itu ya, rencana-rencana kita ataupun hal-hal yang ingin kita lakukan di bulan ini semuanya dapat terrealisasi, dapat tercapai dengan baik tentunya. Baik, pendengar, tadi diawali dengan satu lagu dari Samson, Bukan Diriku. Kali ini saya hadirkan ada Fatin. Jangan tersesat, sayang. Spesial untuk Anda.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu enggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
4: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
3: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
4: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
3: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
4: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
3: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
5: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.

right here. VD, drop your voice, come on.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil. Kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat malam juga untuk Anda yang lagi bersantai-santai di rumah ya. Mungkin setelah seharian ini berlelah-lelah bekerja, menikmati waktu santai Anda di malam hari ini. Dan sesaat lagi pendengar di pukul 22 ya, kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta dalam Ruang Rindu Nasional. Dan kali ini akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan Andes ya, bersama bintang tamu ada Domi Allen. Untuk Anda pendengar, selamat malam dimanapun Anda berada. Nanti yang mau ikut di Ruang Rindu Nasional juga bisa nanti ya, bergabung di situ, di sana. Dan mendengar, saatnya kita bergabung kali ini bersama Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 Jakarta.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Andre Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap. Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di RRI Pro 1 Jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
2: Malam, Nas.
1: Apa kabar, Bang?
2: Baik-baik, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
2: Sehat juga.
1: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal rindu nih.
2: Iya, rindu ya sampai mati ya.
1: Betul, rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah ciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Ya. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
2: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
1: ya,
2: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Nah, besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari lagi,
1: ya,
2: aku share-share gitu.
1: Oke. Okay.
2: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa, rindu yang menyiksa,
1: rindu yang menyiksa. Itu dia. Lalu ya,
2: akhirnya digarap
1: beberapa
2: minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching. Gitu ceritanya gitu
1: ya.
2: Jadi nggak sengaja.
1: Jadi memang nggak sengaja.
2: Nggak sengaja.
1: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi tuh.
2: Enggak.
1: Oh, enggak juga. Enggak
2: juga.
1: Oh, jadi sebuah kebetulan
2: jalan
1: yang menarik.
2: Tuhan aja.
1: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi tag vokal langsung, produksi.
2: Iya.
1: Gitu. Waktunya aja panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
2: Enggak juga lah.
1: Oh, enggak.
2: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
1: Iya. Beda emang pendengar, kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
2: single
1: akan
2: aja,
1: single aja? Ada kemungkinan untuk lagi ada single, album mungkin?
2: Dicerain sama Ria kali ya.
1: Siap, Mbak Ria.
2: Urusan tayang. Senggelanya.
1: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya,
2: Oke.
1: Bang Doni. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah
2: Iya,
1: menunggu.
2: oke.
1: Ada di Manado dengan Bung Beni Jo. Kita
2: Oke.
1: sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Beni. Halo, Bung Beni. Sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus
2: Gimana?
1: Bung Beni, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita sapa
2: Boleh,
1: dulu.
2: boleh. Bawa palu ya?
1: Iya, Bobo Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan Bung Albert. Nampaknya juga terputus Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini Bang Domi, tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini.
3: Oke.
1: Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dan saya Tawon di Bali.
1: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
3: Baik, baik. Bang Andes gimana?
1: Kabar baik juga, baik-baik.
3: Sama Bang Domi Allen.
1: Betul, silakan langsung
2: Halo.
1: Beliau ingin bertanya.
2: Halo. Apa nih?
3: Gimana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
2: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
3: Iya. Saya Tawan Bang Domi.
2: Oh iya, salam kenal Tawan ya. Gimana gimana?
3: Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
2: Iya.
3: Saya baru usia 3 tahun itu.
2: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
1: 89.
2: Iya. Usia 89, usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
3: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
2: Oh, gitu ya. Papa suka sering putar-putar ya.
3: Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
2: Iya. Ya, terima kasih.
3: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah? Atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah?
2: Yang anak-anak muda ya? Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
3: Oh iya.
2: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Rietsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Domacan nantinya.
3: Oh, gitu. Baik. Pokoknya selamat berkarya, Bang Domi.
2: Iya, sehat selalu ya.
3: Saya coba cek lagi deh.
2: Oke, nanti
3: sehat selalu, Bang Domi. Terus
2: ya.
3: Berkarya untuk musik Indonesia.
2: Oke.
1: Amin.
2: Siap, makasih.
1: Terima kasih, Tawan di
3: Bang
1: Bali. Iya, sama-sama, Bang
3: ya,
1: Tawan.
3: Terima kasih.
1: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi.
2: Boleh.
1: Ada Beni Jo yang tadi terputus di
2: iya.
1: Manado.
2: Manado ya.
1: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Beni.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Doni Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
1: Kabar baik Bung Beni. Bung Beni Jo, apa kabar?
4: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Tunggu sebentar, saya akan bincang sama Bung Andes. Mbak Ita
1: apa,
4: kemana sih?
1: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
2: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat,
4: Salam
2: salam
4: kenal
2: kenal.
4: Bung Beni Jun, dari Manado ya.
2: Namanya ya.
4: Iya, namanya Bung Beni Jun, orang Manado gitu loh.
2: Iya.
4: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
1: Bung Beni ini kan
4: penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya di
2: iya,
4: era
2: iya.
4: 80-an.
2: Iya, betul.
4: Pertanyaan saya, Bang Domi, mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
2: Saya
4: itu
2: tuh, saya jadi gini, saya
1: kedua, oh, ada dua pertanyaan Bang Domi.
2: Gimana
1: Bang?
2: Pertanyaan kedua dulu.
1: Silakan. Pertanyaan kedua dulu.
4: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, pencipta penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya, Pak Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
1: Siap, boleh, silakan. Bung Beni.
4: Ibuat Mawati di Nado, Angkel Gazi di mana? Angkel Gazi di Padang.
1: Ya.
4: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang. Bung Eman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, itu aja. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-citakah memang jadi penyanyi sejak kecil?
2: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
1: Oh iya.
2: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang.
1: Oh,
2: dulu
1: okay.
2: Di Jakarta itu ada MBFA.
1: Oh iya.
2: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di
1: Bener,
2: depan tuh ya.
1: Depan kelas.
2: Nah, jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
1: Oh, gitu.
2: Akhirnya saya coba tuh belajar dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5 tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya, tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
1: Itu recording pertama?
2: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
1: Andaikan Kau Kumiliki.
2: Labelnya DS Record.
1: DS Record. Nah,
2: dulu.
1: Wah, itu label legend juga itu tentunya.
2: Iya, saya dulu memang singer and composer.
1: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
2: Iya, kalau nulis sih sudah dari SMA. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang pencipta lagu Senandung Doa.
1: Senandung Doa.
2: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
1: di rumah Bang Domi.
2: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter, dia suka, ini lagu siapa katanya. Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi, yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya. Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin
2: lagu
1: ke label,
2: dibawa,
1: dibawa dinyanyikan.
2: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
1: Karena sebagai penciptanya.
2: Iya.
1: Oh siap.
2: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
2: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
2: Ya 50 ribu dulu berharga.
1: Iya berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
2: Dian bangga. Dian itu Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
2: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh gitu.
2: Joni Putuhena.
1: Oh.
2: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
2: Juwita.
1: Okay.
2: Tapi nggak label. Yang label justru Joni Putuhena.
1: Joni Putuhena. Itu yang jadi album judul album juga.
2: Lagu saya di pelengkap.
1: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Penny, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan?
2: Banyak kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya yang Dewi Persik itu juga pesan moral gitu. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul, bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Ju. Tentunya di Manado ada. Tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
2: IKN,
1: Bang
2: Benny,
1: IKN. Tentang IKN,
2: tentang Indonesia.
1: Indonesia.
2: Banyak.
1: Baik. Berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
2: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
5: Malam. Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bang Luis. Ada Bang Domi juga.
5: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku. Aku sungguh mencintai, menyayangi setulus hatiku. Abang Doni izin, ini album keberapa? Terus izin bang, ini album keberapa? Baru suaranya abang ini tenor atau bass?
1: Iya. Terus kemudian gimana? Gimana? Diulang lagi pertanyaannya, Bunda Luis. Oh, maaf.
5: Pertanyaannya, abang ini album keberapa bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
5: Terus
1: ya?
5: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
5: Kemudian yang ketiga, abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Widya Luis.
5: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI, di mana Ibu Bidan belajar di situ, di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini, Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong, dan Bang Adi Yudhistira.
1: Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya, dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
5: Ulang aja ya, 24 Maret.
1: Boleh.
5: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya udah cukup.
5: Aku
2: cukup.
5: Sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi ini. Mantap. Ya. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Siap. Bye. Ya, terima kasih.
2: Ya.
1: Sudah Luis. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu apa tadi? Judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Setulus hatiku.
1: Gitu, dari motif band dulu yang nyanyikan
0: Oh
1: di
0: iya,
1: Indonesia-nya, lalu
0: baru
1: booming di Malaysia,
0: direcycle sama Yuni
1: di
0: Shara.
1: recycle besar. Itu tahun berapa bang? Yang pertama yang
0: Kalau
1: motif band?
0: motif band 2009 ya,
1: 2009.
0: Sama Yuni Shara direcycle tahun 2014 kalau nggak salah.
1: 2014. Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan
0: Bukan,
1: Dia.
0: ya.
1: Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
0: Aku di tengah kali ya,
1: Di tengah.
0: antara bariton dan tenor ya.
1: Oke.
0: Di tengah ya,
1: Di
0: apa
1: tengah.
0: ini?
1: Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya.
0: Ya, di
1: Dan Luis di
0: tengah-tengah.
1: tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
0: Iya, iya,
1: Kalau
0: iya.
1: Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi
0: Iya,
1: gitu.
0: iya.
1: Terus ketiga, darah seni Bang, katanya mungkin
0: Kalau
1: berasal dari
0: darah
1: mana, orang
0: seni,
1: tua.
0: keluarga saya nggak ada tuh.
1: Oh iya.
0: Hanya saya
1: yang jadi
0: yang
1: penyanyi
0: jadi
1: dan
0: penyanyi,
1: musisi.
0: dan semuanya malah pengusaha. Itu aja.
1: Iya iya iya jadi Bang Domi lah yang
0: Iya, itu juga mama
1: pertama.
0: nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi, pengennya menjadi ya kayak direktur orang kantor lah. Cuman
1: Orang
0: saya
1: kantoran.
0: lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya nggak suka dikekang waktunya.
1: Nah. Ya.
0: Hanya seniman yang bebas.
1: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
0: Iya, iya,
1: Akhirnya
0: iya.
1: dilakukan
0: Iya.
1: untuk seperti itu. Baik, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat.
0: Iya,
1: Ada
0: Padang.
1: Bu Rahma ya.
0: Halo,
1: Selamat
0: Bu Rahma.
1: malam, Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa?
1: Aku
2: Hostnya?
1: dengan Andes. Andes Satria.
2: Andes. Saya selalu buat Bang Andes ya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan
2: Ya.
1: Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Allen.
0: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih.
0: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manike Ardila.
0: Oh iya.
2: Rona Biru.
0: Rona-rona biru ya.
2: Oh, iya.
0: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya ini saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
0: Iya.
2: Nike Ardila fans club di Padang.
0: Iya. Gimana Bu Rahma?
1: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya begini. Saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Manike Ardila sama Nafa Urbah.
0: Oh iya.
2: Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen seperti Almarhum Manike Ardila sama Nafa Urbah.
0: Itu dong,
2: gitu.
0: Bu Rahma. Kan baru keluar
2: ya?
0: Tuh. Dibawakan Reza. Judulnya
2: Ya,
0: serupa. Itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
1: Iya. Yeah.
0: Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
0: Itu udah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
1: Tuh, baru
2: oh,
1: lirik.
2: Betul.
1: Baru
2: seminggu, pantas aja itu ya.
0: Buka
1: Iya.
0: aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
2: Iya.
0: Iya.
1: Baik.
2: Jadi kalau dapat ini, kalau dapat Nafarubah diajak lagi bisa nggak tuh?
0: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
1: Nah,
0: agak
1: itu.
0: Sibuk.
2: Ya betul, jadi kesibukannya udah ini.
0: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
1: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
1: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Shara.
0: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang opening
0: iya,
2: tadi.
0: Iya. Makasih.
2: Ya, semoga sukses ke depannya.
0: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
0: Iya. Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
0: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
1: Siap.
2: Salam-salam.
1: Boleh, tiga, silakan.
2: tiga ya.
1: Yeah.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
1: Siap.
2: Kalau gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip iya, setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
0: mirip, dan mirip bintang kehidupan.
1: Loh. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya. Iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
0: Boleh, boleh.
1: Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita ya? Sapa di Bogor. Halo.

0: Connect Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, benar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi, aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentu
1: pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam nih ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, dan Pasar Dumai, Ende, Antikong, dan juga Fakfa.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias, Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam, Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahunata, Kengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Bang Andes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi Allen.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang ya, Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya, Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yangson AI. Ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum, beberapa tahun yang lalu, Mas Domi. Ya, aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar-benar. Iya,
2: iya. Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa aku lupa. Iya, ya, benar. Itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu rindu sampai
0: betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita
1: iya
0: ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul,
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu kan ya. Lance, termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ
2: kan?
1: Semua, ya. Aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert, kan, ya, operator
1: ya,
2: kan.
1: Iya benar.
2: Nah, aku nggak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya,
2: nah,
1: Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, iya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku pilih nih lagu orang. Oh iya. Waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau nggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naruh.
1: Tapi enggak. Itulah ya, Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh kupingnya tuh ya. Dulu ya.
2: Udah, kamu diam kan dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku pilihnya tajam banget.
2: Berat,
1: betul.
2: Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya, luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet, kita kan waktu aku... Syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya di album aku. Iya, lagu
1: lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi, aku. Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi, Maudi masih.
1: Oh, iya, iya, iya, modelnya Bang Andes. Ya, jadi saat itu aku kalau lagi rekaman nggak pernah lama, kan harus balik lagi betul, ke Surabaya, Surabaya untuk ya. Melanjutkan kuliah. Ya, kan nggak bisa lama-lama.
2: Nggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, wala ceritanya Jomi Allen, barulah kita kenal.
2: Terus, musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan, aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Jomi. Gitu jadi ya. Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi, sampainya Rindu Sampai Mati, ya, itu semuanya ya. Mas Arthur Mas semua. Arthur, ya.
0: Oke, baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang okay. Sudah bergabung bersama kita.
1: Kita mana,
0: ke Bogor,
1: oh, kita Mbak Ita. Ke Bogor, ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam, Kang Hasanuddin silakan.
1: Malam nggak Kang?
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat Anda, malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat ya.
0: Bang
1: menyapa
0: Andi,
1: kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, selamat, halo.
0: Selamat, sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak... kok di aku nggak ya, kedengar suaranya ya?
0: Sudah ada.
2: Sudah.
1: Nah ini ya. Baru. Sip. Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alusnya aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, iya gila bola
0: begadang,
1: ya.
0: Begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi, bintang tamu ya. Kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya. Ya
3: kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung. Di karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Boy, 100-an udah.
3: Iya, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang, tadi ada urusan sesaat, jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadi jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama selalu
1: wis. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya? Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Kalau itu AS, enak-enak nih.
3: Mau nyanyi, kan nggak sampai habis.
1: Bang Andi mau nyanyi?
3: Nggak usah, baik.
1: Ya. Monggo silakan, kalau mau salam-salam, silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja.
1: Oh, iya.
0: Siap.
1: Siap, Bang Andi.
3: Yang terpenting, doa untuk semuanya.
1: Iya, sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap, amin.
3: Proyek kedepannya gitu.
1: Amin,
3: terutama
1: amin.
3: Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita nggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul, Bang Andi. Siap, ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga.
1: Ketemu ini. Juga ya nih ya, Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, itu aja dari saya, Mbak Ita.
1: Oke, Bang Andi, siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di
1: oke.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin, Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya, di Bogor kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung?
1: Halo.
0: Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Gitu. Tapi di WhatsApp call, ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Halo, Kak Andes. Mbak Ita, apa
1: iya,
4: kabar?
1: Alhamdulillah baik. Gimana?
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Ale.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat kita semua. Silakan
4: gimana?
1: Iya.
4: Kangen.

0: Wajahmu sayang Mbak Ita.
1: Ada
0: Bu Ana
1: yang
0: bisa
1: dirinya.
0: aja, lo, mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu
2: Andai
0: ceria ya
2: waktu
0: Bang
2: bisa
0: Andes ya.
2: aku
1: Iya.
2: pulang, aku akan selalu bersamamu Kak Andes.
1: Siap, Bu Ana.
0: Bu Ana mau yang bisa lo, selalu ceria.
1: Iya, silakan.
0: Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi?
2: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen. Semoga sukses selalu. Aslinya
1: Amin.
2: Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi itu dirilis tahun berapa?
1: Lagu apa?
2: Nah, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
0: Monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma di Palembang. Terus Bang Beni Jo Manado Siguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
1: Baik.
2: Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ade,
0: Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini.
0: Waduh. Waduh, lebih sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana sehat kabar?
0: Oma sehat Oma.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Ah, tadi kan udah pada nyanyi. Oma nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan
1: Betul.
3: Macam negaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
0: Takkan berubah Oma. Tenang
1: iya
0: aja.
1: Bu, takan berubah kata
3: Cinta
1: kita.
0: Iya pastinya dong.
1: Iya pastinya.
3: Ada Bang Andes, ada Bang apa Mas Yudi.
1: Iya.
3: Kemana
0: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan kita juga ada Bang
0: Domi. Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Iya, malam Oma.
3: Iya,
4: sehat selalu.
3: Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya? Pengen tahu gitu. Namanya dengarannya kayaknya kepo ya, Bang ya. Cinta dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Yap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
4: Boleh.
0: Siap Oma. Ayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih enggak lansia nyanyi-nyanyi.
4: Oh, banyak.
3: Gitu,
0: boleh ya. Dong banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya, iya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar. Oh,
3: kan, Oma Ana juga kok dia nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Yap.
0: Boleh Oma.
3: Kelah untuk ini aja lah sehat selalu lah untuk Mas Domi ya.
4: Sama-sama
3: lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
0: Amin Oma.
1: Amin.
3: Kirim-kirim
0: pesan. Monggo silakan
1: Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang Sorong ya. Sama Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas
0: siap.
1: Siap.
0: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Oke.
1: Disampaikan.
0: Siap.
3: Oke, itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Andes.
1: Oh itu Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang
0: ya,
1: tadi ada di Sorong.
0: Aslinya,
1: oh pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
0: Bang
1: mana?
0: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung. Ya,
4: dan saya lahir di Jakarta.
0: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab
0: siap
1: ya.
0: Lah, sudah
1: dari Rangkas Bitung
0: ya.
1: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong tahun berapa tuh, Bu?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
4: Itu kayaknya bukan
0: Jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: ciptanya Yongki.
0: Oh. Yongki suara
4: bukan
1: dia. Iya itu.
0: Jadi tadi liriknya dirubah sama Bang.
4: Itu Cinta Kepadamu.
1: Cinta Kepadamu yang ini yang Pak Andi.
4: Enggak sama. Yang sama
0: ya, Bu Ana. Liriknya sama liriknya. Bu Ana diganti.
1: Jadi itu ciptaannya Bung Yongki
4: kemarin.
1: Ya. Nah, kalau dari Oma Ana lagu-lagu yang paling disukai
0: paling dia ciptain. Sukain.
4: Barat apa tuh?
1: Mungkin
4: barat apa Indonesia.
1: Kalau dari ciptaannya mungkin yang dimaksud ciptaan dari
0: ciptanya Mas Domi maksudnya ya. Mungkin.
4: Tuhan jagakan dia.
0: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
1: Rindu sampai mati. Nah, itu dia.
4: Yang meledak itu yang bagus.
1: Iya.
0: Sudah ngancem ini. Sudah yang sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
1: Betul.
0: Rindu
1: sampai mati. Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga dia. Bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul. Bahasa anak sekarang itu clickbait.
0: Iya loh, benar loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya?
0: Berkarya, Bang.
4: Aku dari kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuma sekolah ya, Bang. Ya,
4: iya.
0: Wih, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: RRI.
4: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, lu baru tahu.
4: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan. Bang Yan. Dulu ada kan
1: Pop. Iya, betul.
0: Berlin yang Berlin.
4: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
0: Iya, Mas Keli tahu.
4: Itu.
0: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Suryogi kan orang Surabaya.
0: Oh iya. Ya cuman tadi kan belum masuk industri, masih SMP loh Bang Romi.
4: DS tuh Dasi Suryogi.
0: Oh iya.
4: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record. Termasuk penyanyinya banyak tuh Pani Konstantia, semua tuh hampir semua artis sana.
1: Baik. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album, tadi. Ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang seharusnya ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya, Bang, aku tuh di dulu tuh selalu kepo Bang Romi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja liriknya orang lain.
4: Aku gini, Ica. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20 sampai 25 menit
0: itu udah jadi.
4: Itu harus jadi. Nah, dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah.
0: Langsung direkam.
4: Langsung
0: direkam, Bang.
4: Direkam.
0: Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya, udah langsung aja deh chord begitu sambil jalan. Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Udah 66 nih kan.
0: Weh, tapi gak kelihatan banget. Bang Dominya awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
0: Oh my
4: God. Masuk lagunya Ria ini.
1: Iya.
0: Ria Resti.
4: Lagu Ria yang Rindu Menyiksa itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar kita.
0: Aku iya, Bang, ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
4: Gitu. 25
0: keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa
0: ada. Boleh ya, Bang, bisa online kita bisa ber.
4: Iya.
0: Jodoh bisa kolab.
1: Iya, itu juga
4: sama oleh
1: pendengar tentunya.
0: Iya,
1: betul.
0: Sampaikan ke Mas
4: Bang.
0: Iya.
1: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Selamat malam, Pak Eko.
1: Akhirnya Kang
0: masuk, Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kumaha agama Kang Hasan?
5: Satunya dari aduh benar ternyata sate.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu, kenapa Bang Ade?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
0: jadi suara halus. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya.
0: Oh iya macet banget, macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
0: Akhirnya ketemu ya Kang ya kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan. Mangga sama Bang Bromial.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
0: Rindu
5: sambil mati. Sama lagu apa itu tahu deh? Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya, ya. Cinta padamu.
5: Iya. Jadi putar tadi udah.
0: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama belum Mbak Ita. Saya ya. Pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya, siap. Siap, Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
0: Iya. Yeah.
1: Silakan.
4: Salam kenal, Pak.
5: Dari, ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut kuliah di Studio 5. Lah, saya sempat di Studio 4.
0: RRI.
4: Iya, Studio 5. Iya,
0: Studio 5, Pak. Oh, iya. Bang Hasan juga.
5: Sempat saya.
4: Iya.
5: Studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93, iya. Baik.
5: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: yang Berlin ya.
5: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di Berlin. Jempat mulu ya, ya duluan Bang Domi sih.
4: Iya.
5: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di
0: betul.
5: Betul banget Kang. Mantan negara dan kemudian Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa? Dan minggu keberapa terjadinya lagu Rindu Sampai Mati? Ya sempat saya juga sempat kalau ini karaoke saya sempat bawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius Kang? Weh mantap. Iya.
5: Suara vokalnya cowoknya emang nggak begitu
4: kuat deh.
1: Iya.
0: Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu.
5: Dari semua yang ada
0: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya.
0: Siap siap.
5: Sukses buat Mbak Ita. Itu pertanyaan saya. Ya. Bang Domi. Bang Domi. Ya. Kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Rindu sampai mati ya. Buat pembahasan nanti ya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satrina.
1: Malam Teh.
0: Kumaha Teh Teh.
6: Rindu ruang berbagi rindu memori
0: lewat lagu.
6: Jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya
1: Jo.
0: Teh Teh. Kumaha Teh.
6: Alhamdulillah Teh Teh.
1: Alhamdulillah.
0: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Alen ya Teh Teh.
6: Orang Rangkas Bitung,
0: Rangkas Bitung.
1: Yeah. Ya. Betul.
6: Mas, sudah Bang kayak ya.
0: Bang, ya betul.
6: Abang siap. Boleh, Akang boleh. Rangkas Bitung kita Sunda ya.
4: Sunda
6: Banten
4: juga.
6: Ya, Banten ya. Juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
0: Yeah. Kang Alen, weh keren Kang Alen.
4: Gak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya, biar banyak.
0: Terserah Teteh
1: Mayra. Silakan Teh.
4: Seenaknya aja Teh.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
0: Iya.
4: Kumaha Teh.
6: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh semua. Gitu. Makasih.
6: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
6: Yang alih ya. Oh. itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu
0: sampai mati.
1: Iya.
6: Keren tuh
0: betul teteh.
6: Ya, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu rindu setengah mati itu
4: buat kita.
6: Apa, saat ini udah ada yang cover.
0: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an, 70-an itu banyak yang cover iya, jadi kekinian iya. Gitu.
1: Betul.
6: Udah ada. Terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi pernah.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing, akhirnya nanti diklaim.
0: Oh iya ya.
4: Lagu baru enggak?
0: Iya.
4: Jadi saya lebih memilih
0: menciptakan lagu baru, betul.
6: Gitu, lagu baru ya, lagi siapa? Ya tentang kali gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen, karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Amin.
6: Yes. Dan oh ya, mau menyapa boleh nggak Teh?
0: Boleh dong Teteh.
6: Betul Salembur tadi ya Kang Hasan Teh, gitu ya yang di Bogor juga.
1: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya, selamat malam ya Bung Dio, gabung dong. Juga ada Bang Jordi ya, Bang Jordi di Jayapura juga ya, selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Sampai jumpa Teteh, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini.
0: Toli-toli
1: ada dengan Mbak.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya,
0: halo
7: selamat malam Mbak Ita, yang cantik yang manis.
4: Borong ya, borong. Ada
7: Satria, aduh.
1: Siap, Mbak Haryanti.
4: Satria bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
1: Bang Domi.
0: Bang Domi Allen.
1: Silakan.
7: Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di
0: Bang Domi ya. Sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarin tahun pernah juga tahun itu ya.
1: Betul. Pendengar memang ini.
7: Bang Domi, itu nulis lagu ya,
1: Misalkan
7: lagu tuh. Apa pernah buat karya sama puisi atau cerpen lah gitu ya? Ini pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film gitu ya,
0: soundtrack film ya. Oke siap
7: ya, khusus untuk Bang Domi Allen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
0: bangsa. Oke, Mbak Haryanti.
7: Mbak Ita ya.
0: Sama-sama boleh sih Mbak Haryanti.
7: Stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Haryanti.
7: Banyak ruang rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa? Dan itu kapan Bang katanya?
4: Itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya.
4: 88 kali ya.
0: Iya.
4: Ya itu masalah cinta.
1: Oke.
0: Judulnya Rindu Sampai Mati.
4: Masalah Priscilla.
0: jadi
4: pengalaman
0: pribadi.
1: Pengalaman pribadi dari
0: Iya dong.
1: Siap. Ya, semoga terjadi dari tahun 88 ya, Marita.
4: Dan itu di dikasih ini ya, kita 89
0: ya, dirilis 89.
1: Oh siap, terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya, saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin
0: di anak-anak Gen Z, penyanyi Gen Z.
4: Oh iya Kang, memati di YouTube banyak.
0: Oh gitu ya.
1: Sudah mantap ya,
0: tinggal ketik aja
4: gitu sampai anak-anak sekarang.
0: Sudah dijawab
1: ada
4: AI-nya.
0: Ada juga ya.
1: Wow.
4: Sekarang banyak itu.
0: Dan enggak kalah-kalahan semuanya yang cover.
4: Kita enggak kontrol kali ya.
0: Iya, benar.
4: Banyak.
0: Aku jadi penasaran nanti
4: ya. Sampai pulang sampai mati. Itu yang cover.
1: Oh iya.
4: Terus yang dikoploin.
0: Iya,
4: banyak.
1: Oke, iya. Terjawab ya, Dinda. Sudah ada dan banyak.
0: Ya.
1: Tentunya tadi udah terjawab bahasa Inggris itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
0: Ya pernah ya.
4: Ya di Centini itu, Indah Pada Waktunya.
1: Oh, okay.
0: Centini. Ada,
1: Indah Pada Waktunya.
4: Ya, yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
1: Oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
0: Film Centini. Ya.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
0: 2000-an ya, Bang, ya kalau enggak salah ya. 2000-an. Ya,
4: 56 tahun yang lalu.
1: Oh.
0: Ya. Oh. Ya. Mungkin ya, Bang, ya. Iya. Kayaknya
4: ya.
0: Sebelum pandemi deh, Bang.
4: Iya.
0: Iya, sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
1: Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini. Tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Baik, begitu Mbak Hita, kita juga break dulu sejak ya untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499. Ditunggu.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnama Sari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Sudah siap Bang Domi?
2: Ya.
3: Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana? Akan ada pisang goreng.
2: Silakan. Sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena?
3: Iya. Yeah.
4: Bukan John Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Andes ya, udah iya. Pisang gorengnya
2: buat siap. Lupa ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang. Lupa. Aduh sayang ya iya. Pisang goreng layang judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, yes. Mbak Ita dan juga Mbak Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul Bang.
3: Kok bisa ini sih Bang? Kok bisa tahu?
4: Loh. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Bener banget. Ya,
2: bener Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Silakan pisang gorengnya nanti ya.
2: Okay.
3: Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau milikku.
2: Hah?
4: Kau milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Reuni.
3: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
4: Lupa.
3: Aku udah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan itu.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh. Tinggal Kenangan. Baik.
3: Okay,
2: baik, pertanyaang berikutnya, Baroni tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
3: gampang
2: Bang?
3: Ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok judulnya itu.
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dari 2 dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi, Bang Domi Aren pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulan. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, tiga terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus. Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Nah iya, nyain kerja aja masih produktif sampai sini. Hampir ribuan loh. Wow, tadi katanya hampir seribu.
2: Hampir seribu. Produktif sekali loh Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu.
3: Iya nih, kemana aja, Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
5: Siap. Mungkin 3 hari ke depan aku buat lagi ke Jakarta.
3: Kapan-kapan main langsung, Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
2: Silakan. Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Benar. Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Tentang Bang, saya salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya. Yeah.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga staminanya gimana? Ya, itu yang pertama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua, ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanya sama dua pertanyaan buat Bang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gitu.
5: Boleh salam dulu.
3: Oh iya, boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab.
3: Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya. Yeah.
5: Oh, salam juga buat Bang Allen dan
2: kita
5: Purnama Sari.
3: Terima kasih.
5: Terima kasih.
3: Udah Firman. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat lo ya, di usia 66 lo. Tapi
4: saya bangun jam 4.
2: Pagi. Ini hari
4: berdua. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan. Jadi saya ngarang lagu itu kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi jadi terkadang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan, satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu mesti nggak jadi. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
2: yeah,
4: itu jadinya 20 menit
2: loh. 20 menit.
4: Jadi lebih udah lagu, yeah, yang dibuat-buat, mm-hmm, sama Pendatang. Yeah, kalau aku,
3: yeah, yeah, kalau Bendomi
4: gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget loh.
2: Banyak banget tentunya.
4: Sekarang sudah diterjemahkan 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu itu.
3: Iya.
4: Baik. Jadi filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa.
2: Mam,
4: kamu simpan.
3: Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
2: Betul.
4: Yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa Inggris.
3: Dia bisa bahasa Inggris. Oke.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih?
4: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
3: Dari Tuhan.
4: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya. Betul. Lewat otak saya.
3: Lewat melalui Mas Domi.
2: Iya. Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya.
3: Silakan. Selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Berkatuh Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal Bang.
6: Ya, begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Benar pun saya kutakasi di TikTok, mm-hmm, YouTube, dan Google.
2: Iya. Mm-hmm.
6: Di situ ada semua, sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Oh iya.
3: Emang bener, Bang Lema.
6: Ini Bang Ita dan ya, di YouTube.
2: Ya, betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
6: Di live langsung di YouTube.
2: Ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bukan tamunya, Domi Allen,
3: ya,
6: kita gulung Indonesia.
2: Betul.
3: Betul.
6: Ini Bang Domi.
2: Iya.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergerakan kata-kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu, ke panggung waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya, iya.
6: Ya,
3: oke,
6: Bang,
3: siap Ade. Bang Leman.
2: Ya, Bang Leman.
6: Salam Mbak Ita.
3: Ya, silakan Bang.
6: Bung Benito, Ibu Fatmawati, Ketang bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung, terkecuali itu Mbak Ita, Bang Ade.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya, apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin, terus dibongkar pasang seperti itu?
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya.
2: Nggak ada
4: saya,
2: ya.
4: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter right.
2: Okay.
4: Jadi nggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini. Enggak.
2: Yeah.
4: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan. Gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, betul.
4: Jadi,
2: betul.
4: Ya, betul. Jadi itu, biasanya kalau saya feeling, jadi.
2: Oke. Okay. The feeling tuh jadi aja ya, Bang Lema terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Oh, iya. Nah, untuk offer, untuk offer.
2: Offer undangan-undangan.
4: Penyanyi. Ya, nah, sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang loh.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang.
4: Tapi saya ingin nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
4: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees.
4: Bee Gees
3: gitu. Baik. Oh, itu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga dia.

0: Gopinda.
1: Beli Gopinda, betul. Orang Bali. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Ya. Pertanyaan saya, sudah berapa lagu yang dirilis itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
0: Oke. Ada lagi?
1: Ditampung dulu
0: beli
1: ya,
0: Govinda.
1: Beli.
0: Ya,
2: semoga sukses.
1: Amin.
2: Semakin berkembang.
0: Amin.
2: Dan pendengar maupun luar pendengar semakin sukses lah
1: dalam
2: hal yang dibuat lagunya gitu.
0: Amin.
2: Amin. Astungkari.
1: Astungkari.
0: Astungkari.
2: RRI Pro 1 Wacana. RRI Singa Raja dan RRI Denpasar. Salam keakraban saudara dari Pendiko Pindah di Lampung.
1: Okay.
2: Dan pendengar semua yang dari seluruh Nusantara. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Matur suksma. Beli Gopinda.
0: Baik, matur suksma. Beli Gopinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
1: Tadi sudah dijawab.
0: Sudah dijawab sebenarnya.
1: Ya. Hampir seribu.
0: Hampir seribu tuh ya.
1: Hampir seribu.
0: Tuh. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, beli Govinda.
1: Masuk 1000.
0: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
1: Wah, dari Cigu ya, dari Tebet. Selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam.
1: Malam Cigu ya.
3: Nama saya yang cantik is the best.
1: Cigu ya, bisa aja nih. Terima kasih.
3: Walaupun lambat tapi tetap masih hadir.
1: Mohon maaf, Cigu ya. Betul, betul Cigu ya.
3: Selamat malam Bang Ande.
0: Malam Cigu.
3: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Punya Bang Ande satu. Aduh.
0: Iya Cigu.
3: Iya. Bang Ande. Iya,
1: benar-benar.
3: Tadinya mau ke situ loh Mbak Ita.
1: Lah ayo.
3: Nantilah kapan-kapan.
1: Kapan-kapan Cigu ditunggu ya.
3: Saya pengen, ya
1: oh. Siap.
3: Aduh, persiapannya pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Mami, selamat malam Bang
1: Mas Domi. Mas Domi, silakan Mas.
4: Mas Domi. Malam.
3: Ganteng, kacamatanya keren. Ketemuan dia di YouTube. Sama juga aku juga nonton lagi nonton.
0: Oh iya.
3: Masuk nih,
0: betul. Halo Cikgu. Halo.
3: Jaringan luar biasa. Udah berapa kali kesannya datang Bang Domi?
1: Bang Domi, kedua kali ya?
0: Kedua kali.
3: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
0: yeah.
3: Ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta? Memang kalau dipanggil guru tuh nggak hilang, panggil Cigu.
0: Betul.
3: Cigu Ipin, begitulah ceritanya. Benar nggak?
0: Iya. Yeah.
3: Ini, apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
1: Iya pastinya.
3: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tentang musik itu.
1: Oh iya.
3: Penciptanya benarkah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
1: Oh iya.
3: Nah,
1: benar.
3: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita Bang Domi.
1: Siap.
3: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
1: Domi
3: bilang,
0: okay.
3: Ya kan? Bagaimana kita awet muda takkan hilang awet mudanya untuk masa tuanya? Wih, luar biasa ya Bang
1: Alhamdulillah.
3: Itu pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah itu tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
1: Biru, lagu Biru.
3: Adam kalau nggak salah.
4: Adam.
3: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benar kan Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu cerita buat Bang Domi, pokoknya apa namanya seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
0: Amin.
3: Ya, pokoknya terus berkarya. Apa lancar rezekinya, kalau lancar rezekinya
1: ingat
3: ya pendengarnya ya.
0: Wah, amin.
1: Domi. Siap Cigu
3: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya, nanti ingat itu
1: siap,
3: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya pencipta apa presenter yang cantik
1: dan
3: tamunya apalagi Ayit tahu ketawa mulu itu saja pokoknya
1: mantap
3: buat kirim salam boleh ya
0: silakan Cigu
3: buat presenter di Pro 1
0: Nusantara
3: satu-satu nanti gak kebagian.
0: Iya, betul.
3: Termasuk lah, pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
0: Siap.
3: Terus, ntar dulu yang kedua
0: ya. Iya, silakan.

0: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
1: Bapak Widi.
0: Nah, ini
1: Tokyo. Iya, iya, iya.
0: Di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja. Terima kasih banyak Bang Andes Kaita. Sehat terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya, dari Cinggu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
3: Banyak ya.
1: Ya banyak ya, pasti ratusan tahun ini.
2: Iya, udah lebih
4: ya, itu tadi. Tadi kan 250.
1: Iya, 250-an.
2: Betul, udah 250-an tuh.
4: 250.
2: Ada 250 lagu tuh ya. Ada baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda.
2: Biru,
4: Adam.
1: Ya, penyanyi Gensi dan Blenya.
4: Wahana Record.
1: Wahana Record ya.
2: Oke, ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
1: Betul sekali.
2: 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya. Iya dong. Untuk mengundang pendengar silakan ya.
1: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar. Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lesat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan faatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita.
5: Enak-enak lagunya.
4: Iya, betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nur di Bogor. Malam, Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari
5: siapa nih, Mas?
4: Namanya
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu? Nama
4: silakan.
5: Mas Domi Allen itu nama asli. Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Hebat. Namanya komersil ya Bang Andes.
4: Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
5: Bener,
4: ya. Betul.
5: Oke, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis ya. Muda ya Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil menyukai.
5: Iya sih, doain ya Bang. Bang Domi ya Bang Andes, doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga, didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pramasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya. Untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Atau tadi ada media sosialnya kah? Atau YouTube channelnya mungkin ya. Yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikTok-nya ada.
5: Akunnya mah
6: Domi Allen. Terus labelnya juga ada
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
6: Doa Musik.
4: Doa Musik itu. Ya. Siap.
5: Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dua bait.
5: Ya,
4: silakan.
5: Refrennya ya Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Dengarkan pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga.
5: Aku yang kedua. Yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Ya.

0: kita berkayu di sana. Wes bang, kami piro bang?
1: Ini rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita beneran duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit
1: ya. Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu.

Mendengar, baru saja kita ikuti Ruang Rindu Nasional ya, yang kami relay dari Pot 1 Jakarta bersama host Ihsan Tarore dan Ita Purnamasari. Dan pendengar sekaligus, saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya lantunan musik ini, maka berakhir pulalah kebersamaan kita di RRI Pro 1 Nabire untuk edisi hari ini, hari Rabu 1 Juli 2026. Mewakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terimalah salam nasional dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: sebagai langkah mempercepat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Sistem ini memungkinkan proses pencairan dana dilakukan secara elektronik, terintegrasi dengan sistem perbankan, sekaligus mendorong penggunaan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah. Peluncuran tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sebelum implementasi, seluruh perangkat daerah juga telah mengikuti bimbingan teknis dan simulasi penggunaan sistem guna memastikan pelaksanaannya berjalan optimal. Gubernur Papua Tengah Meghina Wipo berharap seluruh perangkat daerah dapat mengoptimalkan penerapan SIPDRI berbasis SP2D online dan KKPD dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat koordinasi antar instansi demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
1: Saya berharap seluruh PD pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Tengah dapat mengimplementasikan SIPDRI, SP2D online dan KKPD secara optimal dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta menjaga komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik. Atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, PT Bank Papua, dan BPPKAD serta seluruh pihak yang telah mendukung implementasi program ini.
0: Dalam implementasinya, pemerintah Provinsi Papua Tengah menggandeng Bank Papua sebagai mitra strategis. Melalui integrasi sistem perbankan, proses penerbitan hingga pencairan surat perintah pencairan dana atau SP2D diharapkan berlangsung lebih cepat, aman, dan efisien. Direktur Utama Bank Papua Yuliana DMBC mengatakan, penerapan SP2D online melalui SPIDRI menjadi langkah nyata menuju pengelolaan keuangan daerah yang modern dan terintegrasi.
2: Implementasi SP2D online melalui SPIDRI merupakan langkah nyata menuju sistem pengelolaan keuangan daerah yang semakin modern, transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui implementasi ini, proses penerbitan dan pencairan surat pemerintah pencairan dana dapat dilakukan secara real time, terintegrasi langsung dengan sistem perbankan, sehingga mampu mempercepat pelayanan kepada seluruh perangkat daerah maupun pihak ketiga, sekaligus meminimalkan proses administrasi manual yang selama ini memerlukan waktu yang lebih panjang.
0: Selain mendukung percepatan pencairan dana APBD, implementasi SPDRI berbasis SP2D online dan KKPD juga diharapkan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta mempercepat digitalisasi tata kelola keuangan pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika pada triwulan pertama tahun 2026 mengalami kontraksi sebesar 11,33%. Akibat menurunnya aktivitas sektor pertambangan. Meski demikian, sejumlah sektor lainnya masih mencatatkan pertumbuhan positif. Laporan selengkapnya bersama Veronica Sandra.
4: Perekonomian Kabupaten Mimika masih didominasi sektor pertambangan dengan kontribusi lebih dari 80% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB. Akibatnya, ketika terjadi penurunan produksi di sektor tersebut, dampaknya langsung dirasakan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala BPS Mimika Dian Sudarmanto mengatakan penurunan produksi pada sektor pertambangan menjadi faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Mimika mengalami penurunan hingga -11,33%.
5: Mimika ini sendiri itu perekonomiannya itu didominasi oleh sektor pertambangan. Ya. Nah, sektor pertambangan ini mempunyai kontribusi yang sangat besar di atas 80%. Jadi ketika ada goncangan atau penurunan atau perubahan produksi di produksi tipe ini, pasti dia akan efeknya terasa sekali untuk Kabupaten Mimika. Selain itu, memang secara share itu produksi pertambangannya itu di 80%. Tapi produksinya Freeport ini juga punya turunan ke sektor-sektor lain. Jadi pertambangan ini nanti dia berkaitan dengan konstruksi, penurunan di produksi nanti akan menurunkan bisnis pendapatan yang karyawan dan sejenisnya. Nah, itu kan nanti akan menurunkan konsumsi juga. Jadi efek dari pertambangan ini dialah yang menyebabkan kita penurunan ekonomi di -11,33%.
4: Meski pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan mengalami penurunan, sejumlah lapangan usaha masih menunjukkan kinerja positif, antaranya sektor pertanian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, serta perdagangan besar dan enceran. Namun besarnya kontribusi sektor pertambangan membuat pertumbuhan positif dari sektor lainnya belum mampu menahan kontraksi ekonomi. Kondisi ini juga berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat.

0: hingga penetapan upah minimum kabupaten apabila perlambatan ekonomi terus berlanjut.
1: Akhir tahun nanti kalau misalkan negatif, berarti bisa jadi nanti UMK tahun ini tidak naik lagi. Tapi kita kan masih belum tahu dari PT Freeport ini dia akan recover produksinya itu apakah akan segera pulih atau tidaknya, kan kita masih belum tahu karena itu kebijakan perusahaan. Jadi kita masih menunggu, karena ini masih triwulan satu sih diharapkan kalau bisa segera pulih, karena kan itu mengingat untuk produksi Freeport ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi gitu.
0: Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus mendorong pertumbuhan sektor-sektor non pertambangan agar struktur ekonomi Kabupaten Mimika menjadi lebih beragam dan tidak bergantung pada satu sektor utama. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melapor.
2: Beralih ke berita selanjutnya, peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bersejarah bagi Polda Papua Tengah dengan diterimanya sertifikat tanah seluas 34 hektar untuk pembangunan markas komando di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire. Langkah ini diharapkan memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Arnold Saudila selengkapnya melaporkan.
3: Perjalanan Polda Papua Tengah menuju markas permanen kini memasuki babak baru. Dalam acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di Aula Wicaksana Lagawa Polres Nabire, Rabu 1 Juli 2026, Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini menerima sertifikat tanah seluas 34 hektar yang akan menjadi lokasi pembangunan markas komando Polda Papua Tengah. Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah ATR Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Dr. Roy Edward Fabian Wayoi. Lahan yang berlokasi di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Kampung Karadiri, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, merupakan hibah dari pemerintah Provinsi Papua Tengah kepada Polda Papua Tengah. Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini menyampaikan rasa syukur atas penyerahan sertifikat tersebut. Menurutnya, kepastian hukum atas lahan pembangunan Mapolda merupakan target utama yang ingin diwujudkan sejak dirinya dipercaya memimpin Polda Papua Tengah. Kapolda menyebut penyerahan sertifikat itu sebagai hadiah terindah dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus tonggak penting bagi penguatan institusi Polri di Papua Tengah. Ia berharap pembangunan Mapolda dapat mulai direalisasikan pada tahun depan sehingga kehadiran markas permanen tidak hanya memperkuat kelembagaan kepolisian tetapi juga menjadi pusat pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia personil Polda Papua Tengah. Selain pembangunan fisik, Kapolda juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi bersama pemerintah Provinsi Papua Tengah, Forum Koordinasi Elemen Masyarakat dalam menjaga keamanan sekaligus mengawal program pembangunan daerah.
4: 4 bulan saya jadi Kapolda didukung oleh Pak Waka dengan teman-teman PJU, kemudian kita berusaha untuk kita wujudkan itu. Jadi hari ini tadi teman-teman lihat bahwa dapat sertifikat tanah untuk pembangunan Mapolda, itu target saya selama 4 bulan ini sudah terwujud. Berikutnya kita akan mendorong untuk pembangunan Mapolda itu, ya harapan saya tahun depan bisa realisasi. Dengan terbentuknya Mapolda, perlahan dan pasti coba kita kedepankan untuk bicara dengan pemerintah daerah bagaimana kualitas SDM di Kabupaten Anggota Politik kita tingkatkan. Pertama mungkin yang sudah ada ini kita tingkatkan kemampuan. Karena selama ini anggota kita di sini untuk mendapatkan peningkatan kualitas masing-masing personil itu terbatas karena kuota dari Mabes Polri. Tapi mungkin kita akal ya, misalnya untuk ke depan kita datangkan tenaga instruktur dari luar, itu salah satu upaya kita untuk meningkatkan kualitas itu.
3: Sementara itu, mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia, Kapolda menekankan bahwa kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui pelayanan yang tulus, perilaku yang baik, serta kehadiran Polri yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, Polda Papua Tengah akan terus melanjutkan berbagai program sosial, mulai dari bedah rumah, bantuan bibit ternak ikan, babi, dan ayam, penyaluran bantuan sosial, hingga dukungan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari komitmen menghadirkan Polri yang humanis dan semakin dekat dengan masyarakat. Dengan diterimanya sertifikat lahan seluas 34 hektar ini, pembangunan markas komando Polda Papua Tengah diharapkan segera terrealisasi dan menjadi fondasi bagi peningkatan pelayanan, profesionalisme, serta penguatan keamanan di wilayah Papua Tengah. Arnold Saudila melaporkan.
2: Bupati Nabire mengapresiasi kinerja Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Nabire. Pada peringatan Hari Bayangkara ke-80, Bupati berharap Polri semakin profesional dan terus menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Masih Arnold Sodila melaporkan.
3: Bupati Nabire Mesak Magai mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh insan Bayangkara yang bertugas di Kabupaten Nabire. Usai mengikuti upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di halaman kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu 1 Juli 2026, Bupati mengatakan keamanan merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan di daerah. Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif akan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar pelayanan pemerintahan, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
5: Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nabire mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80 tahun 2026. Semoga polisi tetap jaya, semakin dekat dengan rakyat, terutama menciptakan suatu keamanan kondisi Kabupaten Nabire yang aman. Jika keamanan itu baik, maka semua aktivitas ini kita jalan. Selalu saya katakan, kebutuhan keamanan itu kebutuhan utama bagi kita semua. Sama seperti makan, minum, pakaian. Kalau keamanan itu baik, maka anak-anak, aktivitas keluarga, baik pemerintahan, kemudian ekonomi swasta semua akan berjalan baik. Sehingga keamanan itu kita hanya jangan tunggu keamanan bertindak untuk mengamankan situasi, tapi justru kita juga menciptakan kondisi keamanan yang baik di mana kita berada. Itu penting. Tapi polisi selalu bertindak untuk mengawal pemerintah, mengawal masyarakat, mengayomi, melindungi masyarakat, sehingga kita aktivitas masyarakat ini meningkat baik. Ini atas kerja keras daripada Polri. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih.
3: Bupati Mesak Magai juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Menurutnya, terciptanya situasi yang aman merupakan tanggung jawab bersama antara aparat kepolisian dan seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai Polri telah bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan di Kabupaten Nabire. Hal tersebut terlihat dari semakin menurunnya angka kriminalitas seperti pembegalan, penjambretan, kecelakaan lalu lintas, dan berbagai tindak kejahatan jalanan lainnya. Karena itu, Bupati memberikan apresiasi kepada jajaran Polri yang telah bekerja keras menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
5: Saat ini sangat luar biasa sekali. Laka lantas sudah menurun, begal, jambretan sudah menurun. Oleh sebab itu, saya menyampaikan tindakan yang selama ini bertindak untuk mengamankan situasi daerah ini sangat luar biasa. Terima kasih, kondisi seperti ini yang kita harus pertahankan supaya kondisi keamanan baik, maka petani bisa beraktivitas, produksi petani meningkat, inflasi menekan.
3: Bupati Nabire Mesak Magai menambahkan, kondisi Kamtibmas yang kondusif juga memberi dampak positif terhadap sektor pertanian dan perekonomian daerah. Para petani dapat meningkatkan produksi dengan lebih baik, distribusi hasil pertanian berjalan lancar, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Nabire. Arnold Saudila melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan programa 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Ketua Persatuan Gereja-Gereja Papua Tengah mengajak seluruh umat beragama menjaga toleransi, kedamaian, serta keamanan dan ketertiban di tengah keberagaman masyarakat Papua Tengah. Robi Vanindi berikut melaporkan.
7: Seluruh masyarakat, gereja, dan umat Tuhan di Papua Tengah diserukan untuk bersama-sama menaikkan doa secara khusus bagi situasi keamanan di sejumlah daerah di Papua Tengah yang sering mengalami konflik dan menimbulkan korban jiwa, khususnya di wilayah Deyai, Dongiyai, Paniyai, Intan Jaya, dan beberapa daerah lainnya di Tanah Papua. Pendeta Dr. Yancena Lipa, MTH, menekankan penerapan toleransi akan meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama dan masyarakat, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan tanpa memandang latar belakang agama dan suku Di samping itu, dengan mengembangkan sikap toleransi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, akan menciptakan kerukunan, menjaga stabilisasi sosial, serta menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan di tengah masyarakat. Selaku hamba Tuhan, Pendeta Yan Cenaipa juga minta seluruh aparat keamanan sebagai penegak hukum agar dapat menciptakan situasi yang aman dan damai, serta mengayomi dan melindungi masyarakat. Dengan demikian, ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya umat Kristiani, untuk tetap menjaga persatuan, menahan diri, dan menjadi pembawa damai di tengah masyarakat, serta tidak terpengaruh dengan hal-hal yang dapat merugikan diri, keluarga, maupun orang lain.
8: Menyangkut situasi yang ada di Papua Tengah, juga di seluruh tanah Papua, pesan kepada semua, supaya kita ciptakan Papua ini menjadi Papua yang tanah damai, sehingga semuanya ini hidup ini untuk hormati dan memuliakan Tuhan. Pihak gereja mendoakan supaya situasi ini bisa selesai dan semua orang hidup takut Tuhan di tanah ini.
7: Menurutnya, Papua merupakan tanah yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk dijaga secara bersama-sama dalam semangat persaudaraan dan kedamaian. Seluruh pihak yang ada di Papua Tengah, baik suku-suku, umat beragama maupun masyarakat secara umum, diharapkan hidup saling menghargai perbedaan dan menjaga toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama menjadi pilar utama untuk menciptakan masyarakat yang rukun, damai, dan harmonis, jauh dari konflik dan perpecahan. Robby Vanindi melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kami sampaikan informasi harga pangan dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari Pasar Sentral Kalibobo dan Bumi Raya SP1.
9: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 1 Juli 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp85.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp85.000 hingga Rp110.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp33.000. Garam beriodin per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
2: Ya, pendengar, untuk sementara kami mengalami kendala komunikasi melalui telepon dengan BMKG Nabire atau Stasiun Meteorologi Nabire untuk mengetahui informasi perakiran cuaca hari ini. akan kami sampaikan beberapa saat selepas warta berita daerah. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan implementasi sistem SIPDRI berbasis SP2D online dan kartu kredit pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika pada triwulan pertama 2026 mengalami kontraksi sebesar 11,33%. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat, sampai jumpa.

0: Pendengar, di layanan masyarakat pagi ini kami akan sampaikan satu pengumuman berikut ini.
1: Pemberitahuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire ditujukan kepada para pelaku usaha skala menengah dan besar di Kabupaten Nabire. Isi pemberitahuan diberitahukan bahwa periode pelaporan LKPM atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal untuk semester 1 dan triwulan 2 mulai tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Karena itu, disampaikan kepada seluruh pelaku usaha skala menengah dan besar untuk segera melaporkan perkembangan usahanya melalui situs oss.go.id atau datang langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire untuk didampingi dalam melakukan pelaporan LKPM. Ingat, berdasarkan peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021, bagi para pelaku usaha yang tidak melakukan pelaporan LKPM dapat dikenakan sanksi administrasi. Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
0: Baik, pendengar, satu pemberitahuan atau pengumuman di layanan masyarakat pagi hari ini. Pukul 6 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda kita menuju Seattle Stadium, ya, Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat, untuk mengikuti pertandingan babak kedua antara Belgia lawan Senegal yang sementara ini Senegal unggul 2-0.
2: Justru Habib Diarra bermain 1-2, lepas lagi juga para pemain dari Belgia, sehingga akan diserangan balik dilakukan oleh Tielemans. Sekali Tielemans umpan ke depan, yang tujuh lalu ke Bakio. Baik sekali tadi penjagaan yang dilakukan oleh Jacob, justru kali ini ketemu.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, mendengar di mana saja berada, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya. Selamat berkarya, tetap semangat. Yang saat ini sedang bekerja, menunaikan tugas-tugasnya ya. Semoga jadwal atau apa yang Anda rencanakan dalam mengerjakan, menyelesaikan berbagai aktivitas atau tugas Anda hari ini

0: dapat terselesaikan, ya, tidak ada kendala, semua lancar, ya. Pendengar, di hari ini atau pagi ini saya ajak Anda, ya, kita ajak beberapa narasumber mungkin, ya. Yang pertama ada Pak Sekda Kabupaten Nabire tentang kedisiplinan ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Nabire. Saya sudah tersambung melalui telepon dengan beliau. Kita akan ajak ngobrol terkait kedisiplinan ASN yang belakangan ini sudah semakin baik. Selamat pagi, Pak Sekda. Iya. Oh, ada kendala. Baik, tunggu sebentar, ya, Pak Sekda. Saya carikan. Iya, selamat pagi, Pak Sekda.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam selamat sehat. Pagi.
1: Salam sehat, salam. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, bagi pemeriksa seluruh Radio Republik Indonesia yang ada di negara tercinta kita ini, tapi pada khususnya yang ada di Kabupaten Nabire, bagi Bapak Ibu, terima kasih bagi yang mendengarkan daripada siaran RRI.
0: Baik. Pak Sekda, kedisiplinan ASN yang belakangan ini sudah semakin baik begitu, ya, karena ada peraturan bahwa ASN harus bekerja sebaik mungkin menunaikan tugas-tugasnya. Sudah sejauh mana, Pak, aturan ini yang diterapkan oleh Pak Bupati? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Jadi, berkaitan kedisiplinan pegawai ini, ya, sudah Bapak Bupati sudah mengeluarkan edaran, sudah, kalau saya tidak salah, sudah 3 kali. Dan setelah kita evaluasi bahwa apa yang menjadi perintah Bapak Bupati, dan sebenarnya juga bukan hanya tetapi seluruh Indonesia ini berdasarkan aturan kepegawaian. Karena itu, berdasarkan dengan aturan kepegawaian itu, maka Bapak Bupati Kabupaten Nabire akan mengeluarkan instruksi bahwa di seluruh ASN itu harus melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, yaitu diawali dengan apel pagi jam 7.30, lalu masuk bekerja, dan pada saat sore hari ditutup apel sore. Di mana apel sore itu, kalau jam kalau hari Senin sampai dengan Kamis, itu apel pada jam 4 sore atau pukul 16.00. Tetapi kalau hari Jumat, itu apel dilaksanakan pada setengah 5 sore atau 16.30. Sehingga edaran Bapak Bupati itu bukan hanya dikhususkan di dalam kota, tetapi juga semua seluruh Nabire, baik itu yang ada di pinggiran kota, tetapi juga yang ada di daerah 3T, di mana di distrik-distrik itu, ya, sudah wajib untuk melaksanakan daripada apel pagi lalu kerja dan ditutup dengan apel sore. Sehingga untuk kepala-kepala distrik sudah diberikan tanggung jawab bahwa di distrik itu, terutama untuk distrik-distrik pinggiran sampai dengan distrik yang ada di daerah 3T, maka itu menjadi penguasa wilayah dan mengkoordinir seluruh pegawai, baik itu di sekolah dan juga di puskesmas atau pustu. Dan di distrik juga itu wajib dilaksanakan, dan pada awal bulan, maka di distrik juga itu melaksanakan apel gabungan, di mana apel gabungan itu dihadiri oleh pegawai distrik, pegawai dari dinas pendidikan, dalam hal ini guru yang ditempatkan di sekolah dan tata usaha, juga yang ada di puskesmas atau pustu. Setelah itu, setiap hari Karena itu sesuai dengan perintah Pak Bupati berdasarkan dengan aturan kepegawaian di seluruh Indonesia, maka berdasarkan dengan instruksi itu dari Bapak Bupati, maka saya dipercayakan untuk mengevaluasi terus-menerus setiap hari. Jadi kalau misalnya yang ada di distrik-distrik, maka itu semua mengirim laporannya setiap apel pagi, juga untuk proses pekerjaan dan ditutup dengan apel sore. Nah, sehingga kalau ada distrik yang tidak melaksanakan itu sesuai dengan instruksi Bapak Bupati, maka kita akan laporkan kepada Bapak Bupati, dan Bapak Bupati mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi juga yang ada di kota, ya, setelah kita pantau, ya memang sudah berjalan sama dengan di distrik juga. Kalau dulu di distrik itu kan tidak pernah apel pagi, tapi ya syukur sekarang itu sudah mulai aktif semua untuk apel pagi dan apel sore. Nah, ini di dalam kota ini, ya, di dalam kota ini, ya, setiap pagi juga saya keliling untuk sidak daripada pegawai atau dinas mana yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Yeah. Nah, sehingga di dalam sidak itu, ya, jadi semua saya sidak, baik itu dinas, badan, rumah sakit, puskesmas, ya, saya akan selalu monitoring sejauh mana pelayanan-pelayanan itu. Kalau di rumah sakit, ya hampir setiap hari, biar jam 12 malam, jam 1 malam, kalau ada indikasi-indikasi yang tidak ini, ya saya tetap untuk mengunjungi hal-hal yang misalnya terjadi. Tetapi juga ke depan ini, ya puskesmas juga ini harus ditertibkan dan harus melaksanakan pelayanan dengan baik, ya. Karena setelah saya monitoring bahwa pasien itu bertumpu di rumah sakit, jadi saya katakan pasien ini malas masuk di puskesmas. Setelah pasien saya tanya, ya bisa aja hanya mungkin batuk-batuk sedikit atau mungkin hangat-hangat, semua lari ke rumah sakit. Padahal itu puskesmas yang ada di Kabupaten Nabire begitu banyak, harusnya masuk di puskesmas. Nah, kalau misalnya puskesmas melihat bahwa ini ada penyakit mungkin tidak bisa ditangani, harus dirujuk ke rumah sakit, baru dirujuk ke rumah sakit dan rumah sakit untuk melaksanakan pelayanan itu. Sekali lagi, yeah, kepada seluruh puskesmas, ya mohon itu supaya aktif menjadi pelayan yang prima.
0: Yeah.
1: Ya, jangan misalnya ada masyarakat datang tapi kada pelayanannya tidak prima, sehingga ya mungkin masyarakat malas hadir di situ. Tetapi begitu juga sekolah. Ini sekolah juga, ya, yang ada di pinggiran, ada di daerah 3T, ya. Saya sudah sampaikan di Kepala Dinas Pendidikan bahwa tolong dilaporkan kalau ada guru-guru yang ditempatkan di daerah 3T baru tidak ada di tempat. Ya, kalau tidak ada di tempat, ya, maka terpaksa kita berhentikan gajinya. Karena, ya, kalau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan di daerah-daerah 3T, lalu meninggalkan tugas, maka itu sesuai dengan perintah dari BPK bahwa kalau ada yang tidak melaksanakan tugas, maka jangan dibayarkan gajinya. Karena itu adalah bagian dari penyelewengan daripada ASN. Ini semua yang kita harap agar betul-betul seluruh aparatur sipil negara bisa melaksanakan tugas dengan penuh sukacita, karena kita ini pelayan, ya. Saya harap kepada seluruh pejabat, ya, termasuk juga lurah, ya, kalau lurah minta tolong kampung, ya, semua harus wajib melaksanakan tugas dengan baik. Karena itu sesuai edaran Pak Bupati atau instruksi Bapak Bupati Kabupaten Nabire bahwa itu semua tidak ada terkecuali. Yang namanya ASN, tetapi juga sudah menjadi tanggung jawab, misalnya owner, ya juga harus melaksanakan tugas itu. Mungkin itu, Pak.
0: Iya. Pak Sekda, teguran apa yang akan diterapkan atau paling banter atau sanksi yang paling tegas begitu untuk ASN yang membandel, sudah mendapatkan peringatan tapi berulang kali seperti itu, Pak?
1: Ya, jadi kalau misalnya kita sudah melaksanakan teguran, ya baik itu secara tertulis maupun misalnya lewat untuk teguran secara lisan. Nah, kalau misalnya tidak diindahkan itu, maka konsekuensi harus kita berhentikan gajinya.
0: Yeah.
1: Halo?
0: Iya.
1: Yeah. Iya. Jadi setelah kita berhentikan gajinya, maka ASN itu buat pernyataan, membuat pernyataan, ya, pernyataan nama dan seterusnya, menyatakan apabila di kemudian hari saya masih melakukan hal yang seperti ini, maka saya siap dikeluarkan dari ASN.
0: Yeah.
1: Nah, kalau misalnya kita sudah tahan gajinya, ya, tapi datang untuk bermohon untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin dengan dasar pernyataan yang dibuat itu ditandatangani oleh atasannya, maka ya itu berarti kita berikan gaji. Tetapi kalau misalnya ke depan masih terdapat, maka itu siap memang diberhentikan Bapak Bupati dari ASN.
0: Ya.
1: Mungkin itu.
0: Pak, ini kan lagi euforia Piala Dunia begitu, Pak, ya. Dan banyak juga pertandingan yang digelar itu tengah malam atau dini hari begitu, Pak. Apakah Bapak lihat ada fenomena Piala Dunia 2026 ini berpengaruh pada kinerja ASN, Pak?
1: Iya, makasih. Jadi, momen setelah berlangsungnya Piala Dunia ini, ya, yang pertama kita lihat itu, tapi tidak semua dinas badan, ya. Ada dinas memang setelah saya monitoring, maka setelah saya tanya, ini pengaruh nonton Piala Dunia, sehingga ya mungkin lambat bangun,
0: yeah,
1: ya, atau mungkin ada nonton masih jam 6, maka itu yang membuat menjadi ada memang ada pengaruhnya. Tetapi ya kita tidak pernah berhenti menyampaikan bahwa ya semua itu kan bisa diatur, ya jangan misalnya waktu yang atur kita, tetapi kita yang mengatur waktu. Walaupun misalnya kita nonton, tetapi ya kita utamakan itu adalah bagaimana tugas dan tanggung jawab kita ini harus dilaksanakan, tidak bisa tidak. Mungkin itu, Pak.
0: Baik. Saya ajak pendengar ya, Pak Sekda, barangkali
1: silakan,
0: ada yang ingin menyampaikan masukan atau saran. Kami undang di nomor telepon 0984220074 atau 0813-5494-419, 0984220074 atau 0813-5494-419. Bersama narasumber Sekda Kabupaten Abire, Bapak Yulianus Pasang. Belum ada? Ya. Untuk wilayah-wilayah luar begitu, Pak, 3T, tadi Bapak menyebutkan ada penempatan guru, bagaimana perkembangannya, Pak? Oh, sudah ada yang telepon, Pak. Tahan dulu, kita terima yang sudah bergabung. Selamat pagi. Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Sekda, Shalom, Tuhan berkati.
0: Ya. Silakan, Pak Kris.
2: Iya. Iya, baik, terima kasih untuk arahan yang disampaikan oleh Pak Sekda. Ya, saya pikir itu hal yang paling utama dalam melakukan tugas bagi salah satu atau bagi ASN. Ya, Bapak, saya pikir semua yang Bapak atau pemerintah dalam hal ini Pak Bupati dan Pak Sekda lakukan, saya pikir itu sudah baik adanya. Namun satu, Pak, ada satu hal yang saya mau sampaikan. Melihat kondisi pegawai dalam satu unit kerja, ya mungkin kita harus lihat kondisi kapasitas tampungnya itu. Saya minta maaf, saya langsung jujur, saya terbuka saja. Misalnya macam di dinas peternakan, ya saya sudah pensiun, cuma saya mau sampaikan bahwa kita dinas peternakan itu ada dua bidang yang satu menempati satu ruang. Ya. Kemudian bidang dinas peternakan kan adalah instansi teknis, jelas dia mempunyai peralatan-peralatan atau personal untuk pelayanan medis kesehatan hewan, tapi juga IB dan lain sebagainya. Ini butuh butuh tempat ataupun ruangan yang cukup. Ya, mungkin melalui ini saya pikir bahwa pernah kunjungi ke dinas peternakan, mungkin sudah ada masukan, ya kami mohon kalau bisa mungkin Bapak tolong, ya tolong dinas peternakan supaya jangan sampai dalam melakukan tugas ini ada sebagian pegawai yang tidak bisa melakukan tugasnya secara maksimal karena kondisi ruangan. Ya mungkin seperti itu untuk sementara Bapak. Minta maaf ya, terima kasih banyak Pak. Tuhan berkati.
0: Selamat pagi Pak Kris.
2: Iya.
0: Demikian Pak Kris di SP1, SP2. Oke. Pak Sekda, tanggapi bagaimana dengan kantor atau dinas tertentu yang kapasitas kantornya terbatas sehingga kadang satu bidang bisa menempati satu ruangan Pak untuk bekerja ini sehingga menimbulkan ketidaknyamanan akhirnya tidak bisa maksimal.
1: Baik, terima kasih Pak Kris dari SP2. Terima kasih masukannya itu. Jadi memang sekarang ini tempat atau kantor yang kita tempati ini karena sejak pemekaran Provinsi Papua Tengah itu kita di Provinsi Papua Tengah dan ya pimpinan kita yang ada di Provinsi Papua Tengah itu kan belum mempunyai ruangan, sehingga masih banyak kantor-kantor kita itu yang ditempati. Sehingga kalau terjadi seperti itu, ya tadi kalau saya tidak salah di dinas peternakan,
0: betul,
1: kalau tidak salah,
0: betul Pak.
1: Ya, nanti saya akan monitoring di peternakan itu seperti apa. Terima kasih masukannya, karena ini juga ya belum. Berapa kali saya monitoring itu, tapi kan saya lihat ya masing-masing bidang. Tapi kalau memang ada ruangan ada ditempati dua bidang itu, terima kasih masukannya, akan saya monitoring berkaitan dengan satu ruangan ditempati oleh dua bidang. Terima kasih. Yeah. Ini masukan yang paling bagus dan saya harap itu kalau ada hal-hal seperti ini, inilah yang diharap agar betul-betul itu kita bisa evaluasi, ya, mengevaluasi pemerintahan kita ini berjalan seperti apa dan kita selaku ASN melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti apa ya tentunya karena kita berdasarkan dengan aturan-aturan baik itu peraturan bupati tetapi juga peraturan dari pusat bahkan itu di dalam undang-undang ya pasti sudah ada batasan-batasan dan pelaksanaan tugas di setiap dinas atau di lapangan. Mungkin itu, terima kasih.
0: Pak Sekda, ketika ada dinas yang seperti apa yang Pak Kris sebutkan begitu kemudian Pak Sekda melakukan monitoring, kira-kira solusi apa yang bisa diambil?
1: Ya, baik, makasih. Nah, kalau misalnya ada terjadi seperti itu, ya pasti kita cari misalnya, kalau misalnya masih ada tempat yang kosong, maka itu berarti kita harus misalnya ada bidang atau dinas atau apa sekretariatnya kita pindahkan. Nah ini kalau saya tidak salah di peternakan memang ada masih ada ruang di sebelah kanan kalau kita masuk itu. Tapi nanti saya akan monitoring lalu kita pindahkan di bidang yang lain ke tempat itu kalau memang masih bergabung.
0: Ya, baik. Demikian. Di belakang Pak Kris, silakan. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bu Har.
0: Ya, selamat pagi. Pak Guru, silakan. Ya.
3: Ya, saya sudah pensiun juga. Ya, saya mohon untuk Pak Sekda, tolong memperhatikan tenaga guru yang ada di daerah 3T.
0: Ya.
3: Karena di sana saya lihat gurunya kurang. Semua guru itu pada akhir-akhir ini semua mau di kota. Tugas di kota. Sedangkan daerah 3T itu tidak guru PNS. Yang ada itu guru honor.
0: Yeah.
3: Jadi tolong supaya pengaturan guru untuk daerah 3T itu tolong Bapak Sekda perhatikan. Ya, supaya semua sama rata, baik di kota maupun di daerah 3T, guru PNS itu harus tersebar merata. Sebab mereka lah tulang punggung yang bisa mengangkat anak-anak didik yang ada di daerah 3T. Yeah. Kalau semua guru PNS tertampung di kota, wah Bapak susah juga, nanti pendidikan di Nabire ini akan ketinggalan dengan daerah lain. Ya, jadi itu yang saya tekan dengan Bapak Sekda, okay. Tolong perhatikan itu. Pemerintah guru maksudnya.
0: Yeah.
3: Baik di kota maupun di daerah 3T.
0: Yeah.
3: Jangan di daerah 3T itu dianaktirikan. Kasih saja guru honor. Aduh, itu bahaya, Bapak.
0: Okay.
3: Saya usul saya. Ha? Bapak, saya ini sudah pensiun. Saya sudah mundur dari mengabdi buat negara ini. Tapi itulah. Akhir-akhir ini kita orang pensiun ini dianaktirikan. Jadi begitu sudah. Bapak, itu saja.
0: Iya, terima kasih Pak Guru. Pak Guru pensiun tapi tetap Bapak punya identitas guru, jadi itu harus hormati. Selamat pagi, Pak Sekda. Salah satu penelpon Bapak Hobera di Kalibobo menyampaikan agar Pak Sekda memperhatikan tugas-tugas guru di pelosok daerah 3T ini. Jangan sampai ada nama tapi gurunya tidak ada begitu. Silakan, Pak.
1: Baik, makasih Pak Guru. Ini saya sangat salut. Bapak, saya dengar tadi bahwa Bapak pensiun tetapi masih punya jiwa, karena memang kita guru ini kan, guru itu tidak pernah hilang itu, biar pensiun masih dipanggil Pak Guru ya, sampai kita meninggal itu ya baru tidak dipanggil dengan Pak Guru, dipanggil almarhum. Oleh karena itu, terima kasih masukannya. Saya harap juga kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah-daerah 3T, tetapi secara khusus kepala-kepala distrik, agar selalu monitoring sekolah. Ya, kalau ada guru, ya apa yang disampaikan tadi bahwa ada guru, ada nama di sekolah tetapi orangnya tidak ada, nama saja yang ada, maka saya mohon itu agar secepatnya disampaikan, lalu kita berhentikan gajinya. Ya, sekali lagi, kalau ada guru namanya saja yang ada di daerah 3T atau daerah pinggiran atau bahkan di kota, kalau ada nama bahwa dia selaku ASN, maka kalau memang tidak ada orangnya, maka saya mohon itu supaya betul-betul itu dilapor, ya, disampaikan agar segera kita berhentikan. Kalau misalnya P3K, ya, P3K itu kan artinya dikontrak, tetapi kalau misalnya dia tidak melaksanakan tugas, maka itu kan bisa kita langsung ganti ke orang lain. Banyak orang yang mau menjadi guru, menjadi pelayan yang setia, tetapi kalau ada guru yang tidak mau melaksanakan tugas, maka kita evaluasi dan kita akan ganti.
0: Ya. Oke, Pak, pemerintah kira-kira yang sudah dipenuhi hak-hak guru yang tugas di daerah 3T apa-apa saja, Pak?
1: Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau PNS itu yang ada tugas di daerah 3T itu, saya pikir itu cukup, ya. Yang pertama, ya, gajinya. itu. Lalu terima lagi sertifikasi, lalu terima lagi TPP, baru ada insentif daerah terpencil lagi satu kali gaji. Jadi sebenarnya guru-guru yang ada di daerah 3T itu, terutama untuk guru PNS, tapi juga P3K kan diberikan juga sertifikasi P3K, diberikan juga TPP, ya, diberikan juga insentif terpencil. Jadi kalau sekarang itu kalau ada guru daerah 3T terlalu banyak alasan bilang begini-begini, ya kalau orang lain boleh, tapi saya ini mantan guru, jadi saya hafal, ya. Oleh karena itu saya harap kepada seluruh guru yang meninggalkan tempat tugas, maka dalam waktu dekat kami dengan kepala dinas pendidikan turun survei, minta data mulai dari sekolah sampai dengan ke kepala distrik, ya, kepala kampung, agar kita ambil tindakan-tindakan memang yang guru tidak melaksanakan tugas. Kalau soal kesejahteraan, saya pikir ya cukup sejahtera, justru yang ada di daerah 3T jujur saja itu yang lebih sejahtera karena masih ada insentif terpencilnya.
0: Ya.
1: Mungkin itu, Pak.
0: Satu lagi, Pak, kekurangan ya. Dan kelebihan seorang guru bertugas di daerah 3T, Pak, apa saja?
1: Iya, jadi kekurangan pelaksanaan tugas di daerah 3T khusus guru itu, yang pertama banyak guru yang memang tidak punya motivasi untuk menjadi pelayan yang setia. Nah, kalau misalnya sudah ditempatkan di daerah 3T, sebenarnya harus komitmen, ya, karena pada saat diangkat bahwa dimanapun kita ditempatkan, maka kita harus melaksanakan tugas. Jadi jangan banyak, terlalu banyak alasan memang, ya. Kadang dia bilang perumahan, ya, tapi kita turun, ya, misalnya, saya jujur, misalnya Dinapan, ya, kalau kita tanya tempat tidak, tapi begitu saya turun, ah, ini perumahan guru, kan ada juga, bahkan ada yang kosong. Nah, sehingga tadi apa yang Bapak sampaikan, apa kekurangan guru itu sehingga tidak mau melaksanakan tugas. Kalau saya, sebenarnya itu adalah tinggal tanggung jawab dengan moral, dengan hati nurani yang baik, pasti kita laksanakan kalau misalnya memang itu terpanggil sebagai guru. Tetapi kalau hanya menjadi guru karena pelarian untuk bisa bekerja, maka itu yang tidak betul-betul menjalankan tugas dan tanggung jawab. Padahal kalau guru itu adalah pelayan yang mulia, ya, bisa dibayangkan kalau misalnya satu jam saja tidak masuk, maka mata pelajaran itu berarti itu tidak bisa selesai. Karena itu guru itu adalah sudah ada program semester, apa, program tahunan, program semester, bahkan silabus disertai dengan rencana proses pembelajaran. Nah, di rencana proses pembelajaran itu, kalau misalnya materi itu satu tahun sudah diagendakan per semester, di dalam satu semester sudah diagendakan di dalam rencana pembelajaran. Nah, kalau misalnya tidak masuk satu jam, berarti materi itu yang teragenda itu berarti kan tidak dipelajari. Apalagi kalau misalnya satu hari, apalagi kalau misalnya dua hari, apalagi kalau misalnya satu minggu, satu bulan. Ini kan materi tidak akan selesai. Jadi jangan heran kalau misalnya ada guru yang memang tidak terpanggil sebagai guru, hanya pelampiasan untuk mau uang, maka pasti ke depan ini banyak yang anak-anak kita jadi buta huruf. Bagaimana tidak buta huruf kalau misalnya guru hanya pergi dua hari, tiga hari, satu bulan? Jelas itu materi, padahal materi ini kan berjenjang, ya. Misalnya SD, ya, semester, misalnya kelas 1, ya, tentunya materi yang pertama itu ya disuruh untuk menghafal daripada abjad, huruf, ya. Setelah itu diajar untuk mengeja, setelah itu diajar untuk membaca dan seterusnya. Tapi kalau tidak terjadi proses belajar mengajar, maka anak kita ini bukan semakin baik, bukan semakin pintar, tetapi semakin banyak buta huruf. Ya. Jujur saja, ini yang saya sampaikan.
0: Baik, terakhir, Pak, ada yang sudah bergabung. Selamat pagi. Halo.
4: Selamat pagi, Bung Hari.
0: Pagi. Ya, silakan, Pak Daud.
4: Ya, Pak Sekda, ya.
0: Dengan Pak Sekda, silakan.
5: Ya. Yang saya mau sampaikan tadi, Bapak banyak sekali menjelaskan dan menguraikan tentang 3T terkait dengan guru.
0: Ya.
5: Saya baru 3 minggu lalu, saya baru pulang dari Goni. Ada salah satu sekolah di sana. Sampai hari ini saya juga dapat laporan bahwa dari warga setempat bahwa kepala sekolah saja yang jadi PNS. Yang lain-lain guru bantu. Honor, tidak tetap. Sampai hari ini kepala sekolahnya tidak pernah di tempat. Sampai mau ujian baru kepala sekolahnya tiba. Setelah ujian berangkat dari tempat. Nah, ini sudah merugikan anak-anak masa depan di Goni, Kampung Goni. Jadi sekolah itu STYPK, STYPK Jesler. Tapi kalau tidak salah saya STY itu nama itu.
0: Yeah.
5: Sampai hari ini saya sampaikan ini bahwa saya memang ambil data, saya foto sekolahnya dan yang jelas di sana tidak ada guru sama sekali, guru PNS di darat.
0: Jangan-jangan Pak Daud itu waktu libur apa?
5: Kepala sekolah meninggalkan sampai nanti ujian baru dia kembali ke sekolah tersebut.
0: Baik.
5: Jadi ini langkah-langkah apa yang bisa Bapak lakukan?
0: Iya.
5: Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih. Pak Daud di Wonorejo ini, Pak Sekda, ada salah satu studi kasus mungkin ya sedang mengadakan pengamatan begitu, ambil data, ternyata ada salah satu sekolah di Goni yang gurunya tidak ada, kalau ujian saja baru ada itu. Bagaimana, Pak?
1: Oke, baik. Terima kasih. Ini di Goni ya, SD apa? Minta tolong Pak Daud, nanti disampaikan itu di SD Goni itu ada berapa guru di situ, dan kalau memang tidak pernah ada guru di situ, maka guru yang ada di situ, maka kita segera berhentikan gajinya. Nanti saya sampaikan di Dinas Pendidikan, agar bendahara Dinas Pendidikan itu, maka guru yang ada di Koni itu yang tidak ada di tempat untuk mengajar, maka kita berhentikan gajinya. Jadi bukan ditahan di Dinas Pendidikan, tetapi memang diberhentikan. Jadi tidak diusul untuk pencairan daripada gaji guru yang bersangkutan. Terima kasih banyak, Pak Daud. Minta tolong, nanti pasti saya akan koordinasi terus ke Pak Daud, sehingga memang data itu data real, bahwa di Koni itu, yang SD itu, yang tidak punya guru melaksanakan tugas, pasti kita melaksanakan daripada monitoring itu.
0: Yeah. Pak Sekda, ketika Bapak... Halo, Pak Sekda? Ya. Halo? Halo? Ya, kayaknya kendala ya, pendengar. Halo, Pak Sekda? Baik, saya...
1: Halo?
0: Iya. Yeah.
1: Halo?
0: Oke.
1: Iya, ada gangguan.
0: Baik. Pak Sekda, tadi ada masukan dari warga ya, bagaimana kondisi salah satu sekolah di Goni begitu. Ketika Bapak dan Pak Bupati ingin memberikan sesuatu yang baik begitu, bentuk kedisiplinan, tantangan atau kendala penegakan kedisiplinan itu seperti apa, Pak? Kadang susah kah atau bagaimana?
1: Iya, baik. Jadi selama Bapak Bupati mengeluarkan instruksi edaran bahwa semua ASN itu harus tertib, ya kalau menurut saya ya kendala-kendala itu tidak menjadi persoalan. Karena Bapak Bupati sendiri sudah menegaskan bahwa kalau ada ASN yang tidak melaksanakan tugas, maka diberhentikan gajinya. Jadi gaji yang kami sudah berhentikan itu sudah hampir 200 ASN. Ya. Dan ya, karena memang itu sesuai dengan temuan BPK, bahwa memang ya sekarang itu kalau misalnya ASN tidak melaksanakan tugas, tidak boleh dibayarkan gajinya. kalau dibayarkan gaji

0: ya, baik itu misalnya pelayanan di sekolah, pelayanan di puskesmas, pelayanan di distrik, pelayanan di dinas-dinas, memang kita harus siap menjadi pelayan prima di mana kita ditempatkan. Mungkin ya. Itu Pak.
1: Apakah kepala distrik di masing-masing wilayahnya harus bertanggung jawab penuh Pak terhadap ASN yang ada di situ?
0: Iya, jadi saya sudah sampaikan di setiap kepala distrik bahwa kalau misalnya ada sekolah tidak ada gurunya, maka kalau kedapatan berarti itu kepala distrik yang bertanggung jawab. Ya pasti setelah dikoordinasi maka pasti kepala distrik yang kita panggil atau kepala distrik yang kita kunjungi. Kenapa kepemimpinan kepala distrik ini tidak memperhatikan daripada misalnya ada sekolah yang tidak ada gurunya atau ada guru yang tidak pernah masuk atau di pustu, puskesmas. Kenapa di puskesmas ini, kenapa pustu? Misalnya ada dokter tapi tidak melaksanakan tugas, ada mantri tapi tidak melaksanakan tugas. Ya, sehingga memang betul-betul itu tugas kepala distrik itu namanya penguasa di satu distrik itu, berarti dia adalah yang bertanggung jawab. Kalau ada masalah, berarti itu tugas kepala distrik. Oleh karena itu, saya sudah sampaikan terus setiap pagi, setiap apel itu, ya, saya monitoring dan saya sampaikan, minta tolong kepada seluruh kepala distrik. Ya, jangan lagi pakai kepemimpinan-kepemimpinan yang mungkin dulu kenapa sampai kepala distrik, kantor distrik yang banyak tidak dipakai karena tidak pernah ditempati. Kalau sekarang tidak, Pak Bupati sudah tegas, apabila ada kepala distrik tidak melaksanakan tugas di tempat, maka itu pasti Bapak Bupati evaluasi. Nah kalau dievaluasi baru memang tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka pasti Pak Bupati akan mengganti kepala distrik itu. Nah, ya terima kasih banyak ya. Bapak Bupati memang sudah tegas sekali ya untuk pelayanan-pelayanan ini, berbagai sektor ini, ya memang Bapak Bupati sudah memberikan perintah yang tegas ya. Mungkin itu.
1: Baik. Terakhir Pak, di penghujung obrolan kita pagi hari ini, ada pesan apa sesuatu yang ingin Bapak sampaikan, penekanan-penekanan tertentu, silakan.
0: Baik, makasih. Jadi, terima kasih. Saya harap kepada kita semua, termasuk saya. Ya, mari kita punya niat yang bagus, ya, punya motivasi yang bagus, punya pelayanan yang bagus. Mari kita laksanakan pelayanan prima agar semua tempat kita ditugaskan itu bisa berjalan sebagaimana harapan pemerintah, tetapi juga agar edaran Pak Bupati, agar perintah Pak Bupati betul-betul kita loyal melaksanakan. Karena kalau sudah kita laksanakan dengan baik, dengan penuh sukacita, maka masyarakat itu pasti semakin baik. Kita bekerja untuk masyarakat, ya. Sekali lagi kita garis bawahi bahwa kita bekerja ini untuk masyarakat. Bagaimana masyarakat itu semakin pintar, bagaimana masyarakat itu semakin sehat, bagaimana masyarakat itu sehingga semakin sejahtera agar tidak tertindas dengan segala hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, maka sekali lagi kepada seluruh pimpinan OPD, ya saya harap agar melaksanakan tugas sesuai dengan edaran Bapak Bupati. Kita apel jam 7.30 lalu melaksanakan tugas, dan apel sore jam 4 lalu kita boleh tinggalkan daripada tempat tugas kita. Jadi tugas kita ini kalau bisa ya hari ini jangan ada tugas yang tidak diselesaikan. Ya, kita boleh tinggalkan tempat kerja kita kalau hari ini tugas itu sudah selesai semua. Terima kasih.
1: Iya. Terima kasih Pak. Selamat bekerja, semangat ya. Semoga apa yang Bapak jadwalkan, rencanakan berjalan baik, lancar, diikuti para ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Nabire. Selamat pagi Pak.

Kayaknya kendala lagi ya pendengar. Terima kasih Pak Sekda sudah bersama kita pagi hari ini di obrolan pagi Pro 1 RRI Nabire. Saya punya narasumber lagi ya pendengar, tapi waktu habis ternyata. Kita harus bergabung dengan Pro 3 untuk Piala Dunia, pertandingan antara kesebelasan Amerika Serikat lawan Bosnia dan Herzegovina pukul 9 ya. Kemudian nanti di babak pertama itu selesai, babak kedua Anda bisa dengarkan di Pro 2 di frekuensi Pro 2 90,1 ya. Karena di Pro 1 nanti ada gerakan membangun Papua, produksi RRI Wamena ya, kalau tidak salah saya lihat dulu topiknya untuk Anda dapat ikuti nanti ya di Pro 1 RRI Nabire. Ya, saya lihat dulu topiknya siaran GMP Gerakan Membangun Papua Sekorwil Papua untuk topik hari ini GMP. Ya, untuk GMP atau Gerakan Membangun Papua pendengar untuk hari ini nanti pukul 10 lebih 5 menit dari RRI Wamena. Ya, RRI Wamena dengan topik membangun generasi Papua melalui budaya membaca. Narasumbernya ada beberapa ya, pengelola literasi, kemudian ada sekretaris literasi, juga ada anak literasi. Akan dipandu oleh Agustinus Pagiling ya. Pukul 10 lebih 5 hingga selesai pukul 11. Ya. Kemudian di sore hari ini ya. Sore hari ini juga ada dialog tentang malaria ini pendengar. Narasumbernya dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Saya lihat dulu ya, ini narasumbernya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Penjabat Malaria Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, juga Tim Kerja Malaria Kementerian Kesehatan. Nanti acara dialog tersebut itu pada pukul 3 sore sampai selesai. Akan dipandu rekan saya Mega Febriani. Kalau saya besok pukul 3 sore juga, masih tentang malaria ya. Baik, kita sudahi. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung, Pak Sekda juga, dan para pendengar di mana saja berada. Kami ajak Anda, kita nantikan saatnya pukul 9 ada pertandingan kesebelasan Amerika Serikat lawan Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar untuk menuju 16 besar.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda kita dengarkan pertandingan antara kesebelasan Amerika Serikat berhadapan dengan Bosnia dan Herzegovina untuk memperebutkan satu tiket menuju 16 besar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tendangan. Nampaknya Sead Kolasic. Masih kita nantikan sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam kotak penalti Amerika Serikat sudah lakukan melambung datangnya bola, dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi, saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan